Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Betel Tanah Merah.

I'm going to go to the next one.

0: terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Hosana Putra David.
1: Hosana.
2: Dapat dilihat pada grup jemaat. Ibadah Minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Marlen Marantika, SSI. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan selamat beribadah.

asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik

Baik pendengar, selamat pagi. Anda kembali ke studio Pro 1 RRB Vendigul ya. Mohon maaf untuk kendala jaringan dari siaran langsung ibadah minggu pagi hari ini pendengar. Jadi untuk sementara kami hadirkan kembali ya lagu-lagu rohani untuk menemani pagi hari Anda.

0: pendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita.
1: Baik pendengar, mari kita ikuti kembali ya siaran langsung ibadah minggu dari gereja GPI Bethel.

Ramadan.

Pertanyaan,

Thank you.

Kita berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap untuk berharap

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami ya di Studio Pro 1 RRI Bovendigul. Dan baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja GPI Bethel. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ya beragam informasi lainnya. Dan saat ini masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu rohani hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan

Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandara, Jawa Barat. Jembatan ini diselimuti mitos yang dipercaya masyarakat setempat. Dengan panjang 310 meter yang membelah bukit dan lembah, jembatan kereta api Cikacepit merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Selain bernilai sejarah, terdapat banyak mitos dan mistis di jembatan Cikacepit. Kabar yang beredar di masyarakat Pangandaran, pembangunan infrastruktur jembatan Cikacepit dilakukan pekerja Indonesia dengan cara kerja rodi atau secara paksa. Warga setempat percaya jika pembangunan jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya, sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Ada lagu Seperti Kau Ingini ya, menemani siang hari Anda pendengar. Kami masih terus hadirkan ya lagu-lagu rohani hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat melanjutkan ya aktivitasnya. Semoga alunan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membawa ketenangan juga untuk pendengar semua, dan juga dapat menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu ini ya pendengar.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bapak pakai M-Banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Entah siang Bovan di Go, pendengar masih setia ya menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami hadirkan beragam lagu-lagu pop ya untuk menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you.
5: Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kami ini kan masih di Pro 1 RRB Wendigul ya. Saat ini kami akan hadirkan satu informasi terkait dengan pemerintah yang menyiapkan pendidikan gratis terhadap di semua jenjang. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jakarta ya, di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut, pendengar, mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan juga afirmatif. Kemudian, Suharti juga menegaskan, pendengar, bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian ya untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Dan menurutnya sejumlah kementerian dan lembaga juga turut dilibatkan ya terkait dengan kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya, pendengar, menurut Suharti, pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan juga revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pendengar, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Selain dari pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 diantaranya merupakan siswa PAUD.

Dan mendengar pemerintah juga berencana ya akan memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak atau TK. Mereka yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan sebesar Rp450.000 per tahun. Dan Soeharti juga menyebut peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan kompetensi secara berkelanjutan.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya, sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
11: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
12: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
10: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Masih di 90,3 dan 97,5 FM pendengar, kita beralih ya ke informasi lainnya. Di sini ada informasi terkait dengan Gunung Merapi mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam. Informasi ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id, di mana dikatakan bahwa Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam 26 September 2026. Dan untuk jarak luncur awan panas diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kali Boyong Sleman DIY. Dan Balai Penyelidikan dan juga Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat peristiwa tersebut terjadi pada pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan resmi BPPTKG dikeluarkan pada Sabtu malam 26 September 2026. Selanjutnya pendengar, level siaga di sini ditingkatkan bahaya sebuah gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa menimbulkan letusan pada level siaga. Masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbahaya. Dan Badan Geologi juga mengimbau bahwa masyarakat tidak melakukan aktivitas di daerah yang berpotensi bahaya. Di sini juga dikatakan mendengar bahwa Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi yang terus aktif sepanjang tahun Juni 2026, di mana aktivitas vulkanik tercatat cukup intens dengan beberapa kali gempa tremor dan juga adanya awan panas guguran. Peningkatan aktivitas ini terjadi pada Jumat malam ya, yaitu tanggal 28 Agustus 2026, di mana Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh sekitar 2000 meter ke arah barat daya menuju hulu Kali Sat atau Kali Putih. Dengan demikian pendengar, guguran awan panas pada Sabtu malam ini merupakan peristiwa yang ketiga di Gunung Merapi tahun 2026. Awan panas ini juga disebut masyarakat setempat ya sebagai Wedus Gembel karena bentuknya menyerupai bulu domba. Itulah informasi yang kami hadirkan pendengar, masih dari portal resmi kami ya di www.rri.co.id. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya pendengar melalui website kami di www.rri.co.id.

Baik pendengar, lagu yang kami hadirkan ya saat ini lagu dari Krisye dengan judul Seperti Yang Kau Minta, dan dilanjut dengan Klub Aiktis ya nanti dengan judul Tak Mungkin. Tetap bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi
3: Hening. Populer. Iya, Tante. Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
5: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
3: Ini
5: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
5: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
6: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Baik pendengar, pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ada The Cinnamons ya dengan judul Gali dan Ratna menemani siang hari Anda. Baik pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya program musik pelepas lelah pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bovendigo.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatuan RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Govendigo. Saat ini kami hadirkan segmen musik pelepas lelah ya, edisi Minggu 27 September 2026. Dan akan hadir ya menemani waktu istirahat Anda, waktu santai, sekaligus waktu makan siang Anda ya. Buat saudara pendengar yang sedang menikmati suasana minggu bersama keluarga, atau sedang beristirahat di rumah, atau mungkin masih beraktivitas dan juga bekerja, tetap semangat dan tetap setia ya bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan sebelumnya pendengar, tadi juga mau menyapa ya untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang monitor melalui frekuensi 90,3 dan 97,5 FM. Dan tentunya juga untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Semuanya selamat siang untuk Anda, selamat menikmati hari Minggu. Semoga apapun aktivitas

0: Dua. Dan kebetulan saat ini sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini, kita sapa dulu.
1: Iya.
0: Selamat siang, MPL. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kak Dika Lia, Bu.
0: Selamat siang, Kak Dika di Italia, Bu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik juga, Kak Dika. Alhamdulillah.
1: Dengan dari suara semangat.
0: Iya, masih siang ya, harus semangat ya, biarpun belum makan
1: iya,
0: siang.
1: Iya, semangat. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ini makan siang ya, Kak?
0: Iya, Kak Dika lagi sibuk apa? Udah makan siang belum? Di sana jam berapa, Kak?
1: Belum ini. Tunggu cerita gabung di RRI dulu, belum makan siang. Kalau okay. Enggak gabung, baru lain.
0: Oke, siap, jangan lupa makan siang juga ya, Kak Dika ya.
1: Iya, Kak juga ya.
0: Oke, Kak Dika mau request lagu apa siang ini?
1: Iya, request lagu Sita Maria, lagu pop.
0: Lagu pop judulnya apa, Kak? Mohon maaf agak putus-putus.
1: Dari Sita. Iya, Sita Alvia, Kak.
0: Vita Alvia.
1: Alvia.
0: Oke.
1: Okay. Iya, judulnya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu ya, siap. Untuk lagunya Tari siapin dulu ya, Kak Dika mungkin mau kirim-kirim salam.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas, sama bertugas tetap semangat sih ya. Jangan lupa makan siangnya juga. Terus salam buat Bang Andi Cakra yang ada di Jambi, salam kalian. Salam sihat, tetap semangat, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Marauke, salam sehat, ayo gabung. Ibu Natalia, Bunda Ima, ayo gabung Bunda. Kayu Mas Sohi, Putra Tengah Pak Usu di Sambas, Mbak Senja, Kak Tias, Bang Irwan, dan semuanya yang selalu bergabung di Pro 1 RRI Bukendigo, salam sehat dari Dika. Ayo kalian di dalam yuk.
2: Selamat siang Kak Tari.
0: Selamat siang Bang Andi.
2: Iya, ikan cepat, ikan betutu, gimana dalam oven, mencari pagi, mencari pagi. Mari kita ke Pro 1 Buken mendengarkan suara Kak Tari.
0: Boleh juga tuh pantunnya Bang Andi. Gimana kabar, sehat Bang Andi?
2: Apa Kak?
0: Kabarnya sehat siang ini?
2: Ya, semoga Kak Tari juga sehat di sana.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Biasanya belum ada hujan sini sudah 2 bulan ini kita
0: masih belum hujan juga di sana, Bang Andi.
2: Ya, mana-mana. Tapi kalau dapur tidak berangkat, ibu-ibu, bunda-bunda marah kalau dapur tidak berangkat.
0: Tapi ya. Kesusahan air enggak di sana, Bang Andi?
2: Ya?
0: Kesusahan air enggak?
2: Enggak, kita kan air pam.
0: Aman ya.
2: Ya aman, sama aman. Datang hari airnya luar.
0: Oke, cuman mungkin cuacanya aja panas ya, Bang Andi ya.
2: Cuacanya, iya cuacanya aja yang panas ya, Kak.
0: Oke, Bang Andi mau request lagu apa siang ini?
2: Lagu dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
2: Apa namanya ini? Kau Bukan Dirimu.
0: Kau Bukan Dirimu, oke.
2: Mana candamu, di mana tawamu, yang ku dapat darimu.
0: Siap, lagunya sudah disiapin Bang Andi, mungkin mau kirim-kirim salam.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Tari, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Tari sehat, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus buat kita, terima kasih salamnya sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjanya jangan terlalu pasal sayang, sakit. Kemarin satu hari bekerja itu rapat dengan Bupati 3 hari, pas teman dia.
0: Semoga sehat terus ya, biarpun kerjaannya banyak.
2: Iya, kita bukan robot, kita manusia. Butuh istirahat juga ya Kak Tari ya.
0: Betul.
2: Karena terus buatnya Putra Tengah, ayo Bunda Ima gabung, Bu Utri dan Pak Ferdi di Marauke, selamat sehat, selamat bahagia selalu. buat nebak

0: Ahmad Irfan, Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Tias, Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan semua kita udara, semoga kita selalu dalam dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Kak Tari.
1: Terima kasih juga Bang Andi dan juga Kak Dika ya. Selamat siang, sehat selalu juga untuk Bang Andi dan Kak Dika ya. Selanjutnya satu telepon lagi pendengar. Kita sapa juga ya. Selamat siang MPL.
2: Selamat siang MPL Kak Tari.
1: Selamat siang.
2: Apa kabar Kak Tari?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan Pak Usu kah?
2: Pak Usu, ya Pak Usu Putri di Sambas, Kalimantan Barat.
1: Oke, Pak Usu, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kemarin ada juga hujan, tapi nggak lama, Mbak Tari, ya, adalah sedikit-sedikit.
1: Alhamdulillah, ya. Yang penting sudah turun hujan ya.
2: Nggak berubah juga, nggak terlalu atapnya tuh, nggak terlalu pekat lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Nggak cerah juga lah, sedikitnya. Kalau Mbak Tari di sana ada hujan nggak?
1: Sudah, di sini juga kemarin udah sempat hujan, cuman sama nggak begitu lama. Hari ini panas ya, lagi Pak Usu.
2: Alhamdulillah Mbak Tari, karena kita sering-sering kepanasan dan
1: Iya. Anu ada
2: tuh agak kabut tuh yang sempat saya di daerah tempat ini.
1: Iya, yang penting udah membaik ya saat ini ya Pak Usu.
2: Ya, agak berkurang lah gitulah, berkurang. Nggak berapa sering-sering hujan, 5 kali kalau nggak dalam kali kalau nggak salah kan.
1: Okay.
2: Nah, kadang-kadang ada ributnya juga Mbak Tari. Iyalah, sampai pohon tumbang ada juga.
1: Oh, saking derasnya.
2: Ya, tempat-tempat rumah orang ada yang berterbangan juga ada.
1: Oh, gitu. Berarti iyalah,
2: ya, itulah yang kita sebutkan dalam panas itu, iyalah. Tapi di tempat saya ini agak-agak aman juga lah.
1: Oke, berarti nggak ini ya, nggak sampai ke tempat Pak Usu ya, angin ributnya?
2: Ya ada sedikit-sedikit lah, tapi nggak separah ya. Yang itu, yang rumah orang ada selayang atapnya itu ada. Tumbang, pohon-pohon tumbang gitu, kena rumah gitu. Ya,
1: semoga lekas itulah membaik ya Pak Usu ya, kondisi di sana ya.
2: Ya, kita ke lagu Mbak Tari.
1: Siap, Pak Usu mau lagu apa?
2: Antara Benci dan Rindu dari Resi Purwarti.
1: Antara Benci dan Rindu Resi Purwarti ya?
2: Antara Benci dan Rindu Resi Purwarti.
1: Rati, oke.
2: Resi Purwarti.
1: Siap.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Tambahannya lah selalu sehat dalam keluarga Mbak Tari. Salam buat Mbak Bisatu tadi. Salam kenal juga dengan Bang Gandhi di Jambi, Abang Nasun. Ya. Mbak Farida di Palu, Kak Natalia di Toli-Toli, Bang Widi di Tokyo, Pak Piola Makassar, Ayu di Maluku Tengah, Bang Tagudin, Wan Yusu di Sambas, Kang Kirwan di Jawa Barat, Bang Petra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, yang lain dirangkul jelas Kak Tari, semuanya yang maaf. Saya sebut satu persatu, kita bagi waktu juga ke kalian lain.
1: Siap, Pak Usu.
2: Selamat siang, MPL Musik Lepas Lelah.
1: Selamat siang, Pak Usu. Terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat juga ya untuk Pak Usu dan keluarga di Sambas ya. Pendengar, untuk tiga penelpon yang tadi sudah bergabung ya bersama kami, kami akan putarkan dulu lagu yang tadi sudah di request ya sebelum kita sapa juga ke penelpon berikutnya ya pendengar. Tadi sudah ada Kak Dika ya yang buka jalur nih, mau request lagu dari Vita Alfia dengan judul Selalu Rindu. Kemudian ada Bang Andi juga ya, tadi request lagu dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Dan terakhir, Pak Usu, lagu dari Rati Purwasi ya, Antara Benci dan Rindu. Lagunya spesial ya untuk pendengar semua yang monitor siaran kami dari Sabang sampai Merauke ya. Dan juga untuk seluruh pendengar juga yang monitor di frekuensi ataupun di RRI digital ya, selamat mendengarkan lagu yang sudah di request barusan.

0: Masih di musik pelepas lelah ya, siang hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan tiga lagu sudah kami hadirkan pendengar, lagu yang direquest oleh Bang Andi, Kak Dika, dan juga tadi ada Pak Usu ya. Selanjutnya pendengar, kami akan sapa kembali ya penelpon berikutnya yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Selamat siang MPL.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang,
1: Mbak.
0: Dengan Abang Putra bukan?
1: Abang bukan pesisir.
0: Bang Putra Tengah ya?
1: Mau bilang bukan tapi biar sudah.
0: Oke, selamat siang Bang Putra. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Putra Tanah Merah hujan, Pak.
0: Kebetulan belum hujan hari ini, Bang Putra. Di sana gimana cuaca? Aman?
1: Iya, tidak hujan juga.
0: Sama ya, tidak hujan juga di sana ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi sehat semua ya, Bang Putra ya?
1: Iya, lumayan.
0: Siap. Gimana mau request lagu apa siang hari ini, Bang Putra?
1: Hari Kiamat, Belet Muradis.
0: Hari Kiamat dari?
1: Belet Muradis.
0: Black Brothers, oke, mau kirim-kirim salam, Bang Putra?
1: Ya, kami kirim buat teman yang sudah bergabung, terus sama siang, yang belum bergabung. Yang mau bergabung, terus sama siang. Kira-kira sesuai. Yang paling buat Mbak Indah, jalurnya.
0: Oke, siap Bang Putra. Terima kasih sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan kita ke penelpon berikutnya ya di belakang Bang Putra. Selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL. Oke, sepertinya terputus. Kita ke penelpon selanjutnya yang juga sudah ikut bergabung siang ini. Ada Bang Bintang Pratama ya. Selamat siang, MPL.
2: Selamat siang, MPL. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana, Bang Bintang, kabarnya?
2: Sama, masih seperti yang dulu.
0: Yalah,
2: suasana hati
0: dong.
2: Cerah. Nah. Sama dengan suasana hati, cuaca lagi. Juga ini sesuai ini dengan suasana hati cerah ini.
0: Lagi cerah ya. Mantap lah kalau gitu ya, hari Minggu harus cerah ya.
2: Hanya harus dong, makan gak makan harus tetap ngumpul.
0: Benar.
2: Ada masalah enggak? Ya, ada masalah enggak ada masalah harus santai, fokus.
0: Gak kemana-mana, jangan Bang Bintang, hari Minggu.
2: Ah, enggak kemana-mana, soalnya saya ada pekerjaan juga yang menungguin, makanya enggak bisa kemana-mana. Ini ada teman ajak jalan-jalan pergi ke permandian ini.
0: Oh, tapi, seru banget.
2: Soalnya ada ini yang ketinggalan minggu lalu, jadi harus selesai minggu ini.
0: Oke, jadi semangat ya Bang Bintang ya untuk kerjaannya.
2: Oke,
0: semoga
2: kalau saya kalau saya tadi ditanya semangat, ini tetap semangat. Mau ada masalah, enggak ada masalah, tetap semangat. Jangan biasakan itu ikut kepada masalah selalu dipikirkan.
0: Oke, mantap lah, luar biasa.
2: Kita harus selalu enjoy. Setiap Tuhan itu kan kasih masalah ke kita, itu karena dia tahu kita mampu menyelesaikan.
0: Benar banget.
2: Tuhan tidak kasih masalah sama kita kalau dia tahu kita tidak mampu itu.
0: Karena makin mampu jadi ujian, kasih ya ujian itu ya, Bang Bintang ya.
2: Iya. Karena kita manusia ini semakin besar ujiannya, semakin tinggi level yang kita dapat.
0: Amin.
2: Ibarat kelas,
0: ya.
2: ibarat kelas itu naik kelas lagi begitu.
0: Benar, yang penting lulus ujiannya ya, Bang Bintang.
2: Insya Allah. Makanya hati jangan terlalu galau, santai saja.
0: Oke, siap, Bang Bintang.
2: Oke, lagu dulu.
0: Oke, mau lagu apa sih ini?
2: Coba tarik cek Nilam Zahara yang judul lagunya Jangan Permainkan Perasaan atau Perasaanku itu judulnya.
0: Oke, Jangan Permainkan Perasaan ya, dari Nilam Zahara.
2: Oke,
0: dapat. Ada Bang Bintang.
2: Ah, memang berarti bagus lagi amal dari kemarin-kemarin ini. Langsung dapat ini.
0: Alhamdulillah. Salam Bang Bintang.
2: Oke, salam buat Pak Freddy. Seberapa hari anda gabung-gabung ini?
0: Iya, lama gak kedengeran.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Iya, semoga sehat ya. Selalu ya Pak Freddy sama Bu Tri dan sekeluarga sana ya. Bu Farida, Ibu Natali, ada Bang Putra tadi ya, Putra Boven ya.
0: Iya betul, Bang Putra Tengah. Nah,
2: saya tahu. Iya. Bukan Putra Boven kan tadi?
0: Bang Putra Tengah tadi bilangnya. Putra.
2: Bukan begitu suaranya Putra Tengah. Soalnya tadi Putra Boven itu.
0: Kecil ya.
2: Gak begitu iya. Ya. Makanya ciri khasnya Putra Boven itu nanti dicambuk-cambuk baru besar suaranya itu. Jadi saya tahu.
0: Oke, Bang Putra.
2: Bukan begitu suaranya
0: Putra. Bang Putra Boven Digo ya.
2: Saya tahu semua ini suara-suara baru dengar suara saja ini terasa kayaknya Boven ini saya sudah tahu. Ini si A, ini si B langsung tahu saya. Tadi Putra Boven bukan Putra Tengah itu.
0: Oke. Habis tadi mau bilang okay, salah gitu. Kirain benar, ternyata salah.
2: Iya, salah. Ya, selamat siang ya, Bang Putra di Boven. Mudah-mudahan lagi aktivitas lancar ya. Ada Tete Tias, Masa Bongo. Ada juga yang di Aceh juga, Bunda Ima, Ibu Wiga. Ada Bu Anusu, Bang Luhut, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan. Tak lupa ini. Mas Panda sama Mbak Beauty, selamat berhari Minggu, mudah-mudahan lari manis ya. Siapa lagi yang belum ini? Pak Putra Tengah juga, Pak Widi yang ada di Tokyo sana. Pokoknya semua-semua lah.
0: Oke, semuanya aja ya. Mitra
2: setianya Pro 1 Boven ya. Buat ya, sip. Pokoknya tanpa dieliminasi semua rata. Disebut waktu juga.
0: Siap, Bang Bintang. Buat halo, tiba-tiba menghilang ya. Ternyata terputus mendengar. Oke, Bang Bintang, terima kasih ya juga sudah bergabung di siang hari ini. Dan di sini ada Ibu Farida juga yang ikut bergabung ya melalui pesan singkat. Selamat siang MPL, selamat siang juga ya Ibu Farida. Mau request lagu judulnya Ternyata Dirimu dari Ruri Wantogia. Salam sehat untuk semua pendengar MPL yang bertugas juga tetap semangat. Terima kasih Ibu Farida, salam sehat juga ya untuk Ibu Farida. Semoga di sana juga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya Ibu Farida. Dan pendengar, kita langsung saja ya putarkan 3 lagu tadi yang sudah di request oleh Bang Putra di Boven Digo ya. Kemudian juga ada Bang Bintang dan ada Ibu Farida juga yang turut bergabung di siang hari ini. Kita langsung hadirkan dulu lagu dari Black Brothers ya dengan judul Hari Kiamat.

0: Anda mendengar masih di Musik Pulau Plus setelah ya siang hari ini pukul 12 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya mendengar hampir 1 jam kita berada di Musik Pelepas Lelah, dan mungkin kita akan menerima satu penelpon lagi ya pendengar sebagai lagu penutup ya di siang hari ini. Sudah terhubung dengan Ibu Utri ya. Selamat siang Ibu Utri. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sepertinya terputus ya dari Ibu Utri ya. Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL Mbak Tari. Dengan suara saya.
0: Suaranya putus-putus ya.
1: Iya, putus-putus.
0: Dari?
1: Telepon putus-putus begitu.
0: Ini Ibu Utri kembali kan?
1: Iya, betul.
0: Betul ya? Betul. Iya, suaranya mungkin sinyalnya memang agak jelek ya. Ibu Utri di sini juga sama.
1: Ini aja. Ini sudah waktunya ini ya. Jadi saya minta lagunya ini aja, Alfian.
0: Alfia, oke. Sebagai lagu penutup ya, Alfia. Judulnya?
1: Di senja, di kain mana?
0: Di senja?
1: Di senja, di mana, Pak?
0: Oke, lagunya
1: saya kirim untuk semuanya saja.
0: Siap, Ibu Utri.
1: Kirim untuk semuanya saja. Dari Sabang sampai Merauke, tanpa saja dari Bob Indigo, di mana saja berada, semuanya selamat siang hari ini. Dan untuk Mbak Tari, terima kasih, selamat siang. Dan MPL Sari, salam sehat dari keluarga Ibu Utri bin Maroke.
0: Oke, terima kasih Ibu Utri sudah bergabung ya. Sehat selalu di sana.
1: Sehat dan sehat.
0: Siap Ibu Utri, terima kasih, ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: pendengar. Penelpon terakhir ya, sekaligus menutup Musik Pelepas Lelah siang hari ini ya. Kita putarkan lagu yang sudah di request Ibu Utri dari Alfia, benar ya?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol

0: mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabić dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi para pemain kami serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nur Diyajah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen. Dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was probably
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat.

0: cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
1: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Jalian juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pelatih main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya. Dapat tidak kita dapat satu poin, dan itu pun sudah termasuk di sini dengan sistem perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RIBO Vendigul. Baru saja ya Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan terus menemani Anda ya di Lintas Siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat ini kami akan hadirkan terlebih dahulu ya informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cek fakta kali ini ya terkait dengan tautan bantuan laptop dan juga ponsel untuk para mahasiswa. Informasi yang kami lansir dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar sebuah unggahan ya di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan juga laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar ya, karena di sini tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan juga ponsel khusus bagi mahasiswa. Di mana pemerintah juga saat ini ya memang tengah menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional atau DTSEN, dan berupa bantuan biaya kuliah juga biaya hidup, tetapi untuk penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu pendengar, tautan yang beredar ya justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram aktif, sehingga hal ini beresiko ya pendengar digunakan untuk pencurian data.

Baik penir, itulah ya informasi Cek Fakta siang hari ini. Jadi jangan mudah percaya ya pendengar dengan tautan berupa bantuan yang mungkin saat ini marak ya di media sosial, dan Anda juga harus selalu cek informasinya melalui sumber resmi ataupun akun sosial media resmi, dan hindari memberikan data pribadi pada tautan yang belum jelas ya kebenarannya. Dan selanjutnya pendengar, tetap waspada juga, jadilah pengguna media sosial yang cerdas ya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya ataupun mempercayai informasi tersebut. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta yang kami hadirkan setiap hari ya pendengar, agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Anda mendengar masih di 90.3 dan 97.5 FM. Kami hadirkan dua lagu terakhir ya untuk menutup perjumpaan kita di Lintas Siang hari ini, yaitu ada lagu Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih dan juga Java Jive dengan judul Kau Yang Terindah.

0: Baik pendengar, saat ini pukul 13 ya, lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 5 jam sudah Tarik menemani Anda dalam Lintas Siang edisi Minggu 27 September 2026. Pendengar, dan saat ini waktunya Tari dan juga kerabat yang bertugas ya dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami pendengar. Namun jangan kemana-mana ya, tetap setia bersama kami, karena setelah ini akan ada segmen Prodangdut dan juga Lintas Sore ya, yang akan ditemani oleh rekan Indari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat siang dan selamat hari Minggu ya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menentukan nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita 90,3 dan juga 97,5 FM pendengar ya, dimanapun Anda berada, siang menjelang sore hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu. Senang sekali kembali menjumpai Anda. Mohon maaf ya, 3 tembang mengudara menemani Anda saking panasnya siang hari ini, tidak ada hubungannya ya. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Mengawali jumpa kita di siang menjelang sore hari ini, saya Indah Dari ya. Siang hari ini sekaligus kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut, halo.
2: Siang Pro Dangdut, okay. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, siang. Lagu apa siang hari ini?
2: Iya, lagunya dari Indah Historina.
1: Judulnya apa? Halo. Halo. Halo. Oke, terputus ya. Ini sepertinya jaringan. Bisa kembali dihubungi pendengar ya. Tadi putus di tengah jalan di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp kami ya di 0811-4988-222. Bang Bintang, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, bagaimana hari ini?
3: Kalau hari ini, apa yang ditanya nih? Cuaca, suasana hati?
1: Suasana hati, dong. Kabarnya. Kemudian
3: sama dengan cuaca. Sama dengan cuaca. Cerah, cerah suasana hati. Cuaca juga, cerah. Sama.
1: Kenapa bisa? Secerah apa hari ini?
3: Iya, cerah lah. Terang, benderang.
1: Terang, benderang.
3: Berawan.
1: Luar biasa. Sekaligus tembangnya mau lagu apa siang hari ini, Pro Dangdut?
3: Dari Vita Alfia.
1: Vita Alfia, judulnya?
3: Oh my darling, I love you. Ah, itu lagu yang ngeputar tadi gagal, saya dengar.
1: Yang mana ya? Satu tanda?
3: Yang lagu terakhir, lagu pembuka yang terakhir.
1: Satu
3: yang
1: tanda berarti ya?
3: Memang lebih judul kah?
1: Satu tanda betul dari Ali Akbar. Itu pilihan Batari. Ya, sebelum berpisah tadi.
3: Lagu baru kayaknya itu.
1: Kenapa? Mau goyang di sana kah?
3: Sama bangka-bangka lutut ini. Antara badengar itu lagu bagoyan tetek-teki di anu.
1: Tetek-teki di mana? Di tembok?
3: Kursi.
1: Oh, di kursi.
3: Di kursi. Iya, apasah kalau lagi joget dangdut tutup mata menghayati kan. Jadi tanpa sadar itu lutut bangka-bangka yang tetepi di ujung kursi, di tembok.
1: Oh, begitu.
3: Red.
1: Luar biasa. Terima kasih. Bagaimana Oh My Darling dari Vita ya?
3: My darling, I love you. Dan cuma my darling tidak apa itu. Ada di kesambungan itu lagunya.
1: Lanjut.
3: Oke, saya undang dulu teman-teman semua ini ya.
1: Jangan dong, tidak mau diundang.
3: Buat Pak Freddy sama Bu Utri, selamat siang, Bu Farida, Bu Natali Toli, Bunda Ima, Bu Wiga, Bu Anusu, yang di Aceh juga semua-semua, ada Bang Putra Tengah, Bang Putra, Masa Bonggo, Tete Tias, yang di Manado juga, yang di Sambas, semua ya, ada Pak Widi juga di Tokyo, ini sudah enggak kedengaran suara ini. Bagi Pak Widi saya bilang yang di Tokyo sudah enggak gabung lagi.
1: Betul, hilang.
3: Sibuk mungkin beliaunya ini. Ya kalau lagi monitor ditunggu suaranya ya Pak Widi. Ada juga Mas Panda sama Mbak Beauty, selamat siang, semoga laris manis ya.
1: Amin.
3: Bunda Ima juga, Bang Luhut, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Bang Rimba, Putra Marori, punya semua aja.
1: Oke.
3: Okay. Tanpa rasa ada rasa dieliminasi ya, soalnya terlalu banyak juga nanti kopi lagi dengan yang mau gabung salamnya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Ada lagunya kan?
1: Ada ada.
3: Oke, okay. Udah makan?
1: Sudah. Dengar
3: macam berat-berat
1: dari
3: hati bi-
1: suara saya.
3: Berat-berat hati bilang sudah.
1: Suara
3: berat-berat saya juga hati ini, Bi.
1: Tergantung. Suara saya agak-agak semangat ini ya. Saya mau membombardir.
3: Iya, yeah,
1: betul sekali.
3: Ada semangat dengan lo susah makan suaranya mahal. Oke, okay, lanjut. Okay.
1: Luar biasa. 1-2 nangka terbang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 kucing masuk karung. Silakan dilanjut. Baik, pendengar meminta Pratama ya dari Palu siang hari ini. Romani kebersamaan kita ada Vita Alfia ya, tapi sebelumnya sudah ada dua penelpon juga siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa di mana. Pro Dangdut, halo.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Pak Nasrun, apa kabar Pro Dangdut?
4: Dangdut adalah kita, ini Pak Usu Musri dari Sambas.
1: Oh, sorry, sudah ngegas salah lagi. Pak Usu, apa kabar?
4: Tidak apa-apa. Apa kabar, Mbak Yuli?
1: Mbak Indah, salah lagi. Berarti satu sama.
4: Sama-sama salah lah.
1: Iya, satu sama ya.
4: Satu sama. Semoga Mbak Indah selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
4: Bagaimana cuaca di Bukit Bigul?
1: Panas haredang, belum hujan sampai saat ini.
4: Di tempat saya semalam hujan, tapi sekarang udah panas juga.
1: Udah panas juga ya?
4: Ya, panasnya pun nggak berapa lah. Sendu-sendu panasnya.
1: Hujannya lama di sana, Pak Usu?
4: Hujan tuh. Ya?
1: Hujannya lama?
4: Nggak lama, Pak. Karena indah, cuma sebentar aja.
1: Sebentar aja. Oke, baik. Ya,
4: tapi kebunnya agak berkurang lah.
1: Sudah berkurang ya?
4: Nah, sudah berkurang, tapi masih agak kabut lah.
1: Cukup
4: mungkin
1: lah.
4: Agak kebakaran, itu habis kebakaran.
1: Oke, baik. Syukurlah Pak Usu, jaga kesehatan, sehat selalu. Mau ditemani tembang apa siang hari ini?
4: Iyalah, kita oleh lagu dulu ya, Pak.
1: Boleh.
4: Ya, Pak ya. Cinta pastikan. Cinta pastikan kembali, Muhsin Alatas.
1: Oke, cinta pastikan kembali.
4: Ya, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas. Semoga tak selalu. Yang lah bosan itu siapa tadi itu?
1: Siapa? Bang Bintang.
4: Yang Bang Bintang ya?
1: Iya.
4: Ya, semoga Bang Bintang dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
4: Masun. Bang Widi di Tokyo. Bang Cakra. Siapa lagi ya?
1: Siapa Ibu Anusu? Alanius.
4: Yang Alanius di Subah Sambas. Bang Anusu di Sambas juga. Farida di Palu. Kak Ayu di Maluku. Kak Tiola Makassar. Kak Tiona di Palembang. Bang Tajudin di Minahasa. Bang Bintang Pratama, Kak Juliana, Bang Luhut, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bunda Ima, Bang Anggi, apa lagi, Mbak Sita, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z, Mbak Indah.
1: Oke, terima kasih, Pak Usu.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih, Pak Usu. Sehat selalu ya, bersama keluarga. Berikut ada siapa di mana? Selamat siang. Halo, Pro Dangdut.
5: Iya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Iya, lagu apa tadi kepotong?
5: Iya, lagunya dari Endang Historina, Kak.
1: Judulnya?
5: Celikat-celikat hatiku.
1: Celikat-celikat hatiku, salamnya sekaligus.
5: Iya, salam yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas, selamat bertugas. Salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat dengan di Cakra yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat. Semoga terhibur. Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima di Momere, ayo gabung. Kak Ayu Masohi Putra Tengah, Pak Usu di Sambas, Mbak Sanja, Kak Tias, Bang Irwan, dan semuanya. sampai terkecuali salam sehat dari Dika. Okay. Ayo kak yang di dalam yuk.
6: Dan kakak Ita.
7: Iya, berjumpa kembali.
6: Cuaca gimana sana kak Indah?
7: Cuaca hari ini lagi panas, panas banget. Mbak Dika, mohon maaf tadi lagunya dari Evita Mala ya, nggak ada dari Endang.
5: Ya nggak paham.
7: Celikat-celikat hatiku ya. Judulnya tadi celikat.
5: Iya kak, iya celikat-celikat hatiku.
7: Oke, nanti dicarikan ya. Oke, Bang Andi lanjut, bagaimana?
6: Cuacanya manis-manis manja kak Anda.
7: Luar biasa, itu bagaimana itu manis-manis manja?
6: Cuaca.
7: Luar biasa ya.
6: Saya request lagu ini kak Anda, Zubaida.
7: Zubaida.
6: Firman Surya.
7: Oke, Zubaida. Siap.
6: Selamat buat Kak Ida. Selamat bahagia selalu di sana, panjang umur, mudah rezeki. Semoga Kak Ida selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat kita terima kasih sayang salamnya. Semoga diberi saja dan selalu panjang umur rezeki bersama keluarga besar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabatku Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, dan Pak Seri, Salam bahagia, Bunda Tia, Ibu Rita, Kak Selita, Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kakak Indah, selamat siang.
7: Terima kasih, selamat siang. Dua pasangan sejoli siang hari ini pendengar ya. Sekaligus kita sapa ada Palanius, selamat siang. Halo Sambas.
8: Selamat siang, Fordandut adalah kita Mbak Indah.
7: Ya, suaranya baru bangun, baru mau tidur atau masih ngantuk?
8: Enggak, baru ini lemah lah, ada lagi kurang semangat.
7: Oh lagi
8: soalnya
7: kurang
8: capek
7: semangat.
8: Iya, karena kemarin tuh lagi kebun bu pulang gitu.
7: Okay. Jaga kesehatan.
8: Dan juga ya, dan juga habis itu habis pulang dari ibadah di gereja.
7: Oke,
8: begitu.
7: Oke, betul.
8: Nah, sudah setelah, makan? Setelah kalau makan belum?
7: Belum.
8: Nanti soalnya lagi dibawa bantu pulang.
7: Oke,
8: nasinya.
7: Baik. Siap.
8: tapi setelah gabung di RI Bovan nanti yang ngantuk pun hilang ngantuknya.
7: Ya. Yes. Amin ya. Selamat hari Minggu Palanius ya.
8: Iya betul lah. Makasih dapat ini ya, dapat lagu.
7: Bab udah masih.
8: Dari Fisky Roma, judulnya boleh.
7: Boleh saja. Bukan.
8: Tapi itu boleh aja sih. Fisky Roma.
7: Oke, baik. Siap salamnya.
8: Ada?
7: Ada.
8: Salamnya Bang Usu tadi. Yang lain kita rangkul aja lah.
7: Boleh. Salam
8: baca. Begitu Fisky Roma ya. Boleh ya. Okay. Ketemu enggak? Kira-kira ketemu enggak gitu. Tegur salah putar nanti.
7: Ada.
8: Ya oke, okay. Itu saja. Selamat siang. Podendut adalah kita.
7: Oke, baik. Terima kasih Palanius, sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Agak berbeda suaranya dari hari-hari biasanya ya. Agak melo sepertinya karena belum makan siang ya. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Mbak Fendikul di siang hari ini ya, menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kurang lebih 4 tembang mengudara ya, menemani kebersamaan kita dalam edisi Pro Dangdut hari ini, hari Minggu 27 September 2019.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendeko Sore. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan Anda ya. Edisi hari ini Pro Dangdut, hari Minggu 27 September 2026. Selamat hari Minggu untuk Anda semua umat Kristiani, yang juga merupakan hari penting di hari ini, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Bu Pendeko ya. Selamat berakhir pekan berpani Anda dengan teman-teman pilihan requestan pendengar siang hari ini ya. Ada Evita Mala dengan Hari-Hari Cinta, menyusul nanti ada Zubaida juga dan juga Boleh. Menemani kebersamaan Anda di edisi siar hari ini saya Indah Dari ya. Program Bu Pendeko Sore, kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 atau pukul 7.

Saida, benar-benar kebersamaan kita ya. Di siang menjelang sore hari ini ditemani dengan cuaca pendukung juga cukup cerah sepanjang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda yang juga baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sebelum esok Anda akan memulai beragam aktivitas Anda kembali, rutinitas Anda kembali di hari Senin ya. Ada Zubaida, selepas itu pendengar mohon maaf, line telepon sudah tidak bisa kami terima ya, mengingat keterbatasan waktu. Dan nanti akan ada doa kerahiman ilahi pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berakhir pukul 14:55 menit waktu Indonesia Timur ya. Berakhir boleh saja menjadi teman terakhir ya, menemani kebersamaan kita di edisi Pro Dangdut hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk Anda yang juga mungkin belum sempat diterima line teleponnya ya. Nantikan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir menemani Anda setiap hari ya. Ingat di pukul 14 atau pukul 2 siang. Jangan kemana-mana pendengar, selepas doa kerahiman ilahi kami hadirkan di pukul 14:57. Kami hadirkan saat lagi juga Warta Berita Lintas Tanah Papua Sepekan bersama dengan Pro Soter RRI Jayapura ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua pendengar ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Kami cukupkan segmen Pro Dangdut ya edisi hari ini dan sampai jumpa.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat siang, saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Pekan. Saudara, banyak Papua Selintas Pekan untuk edisi 27 September 2026 disampaikan oleh Reski Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti, ya, diantaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans-Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih.

0: seluruh sivitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
1: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan, namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan sivitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Kurumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
2: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
0: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil dari aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
4: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
3: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun

0: membangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata saat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
2: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
1: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Papua.
4: Tanggal 22 September, Selasa, 22 September, kita mendapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bagus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
3: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
4: Nah, prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Karena sekali prioritas tetap sudah jadi catatan itu. Hari ini, besok masih panggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita menandatangani penanganan WAPPS. Itu lagi masih dipanggil guys, hari ini dan besok. Setelah itu kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan Banggar, kan saya selalu pimpinan, baru kita tahu. Situ itu nanti di hari setelah rapat-rapat itu ke Kamis, itu Kamis itu nanti akan kita Banggar THPD lagi, setelah itu kan dari komisi laporkan ke kita. Setelah panggil mitra, gitu, baru kita tahu kendalanya kenapa.
3: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
5: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
0: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
3: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abisarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yotefa Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abisarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
6: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
3: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Mukhlis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abipura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
7: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu, jadi untuk satu bulan ke depan masih dapat. Dan memang setelah satu bulan ini langsung mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk satu bulan sampai dengan dua bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
3: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
3: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
8: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama, itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Gitu. Sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
3: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
6: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Bu bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
3: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
9: Salah satu yang model kita kan kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura di Sawoy. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy. Di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk kerjasama. Ya harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
0: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambiab di dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilihan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
10: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengolahan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengolahan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
1: Lanjut Yusuf Yambiabdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
11: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya, di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
1: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
12: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakhiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
13: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Nah, kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
12: Selain memperluas layanan, Fakhiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakhiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul Sore, menemani Anda selepas warta berita lintas Tanah Papua bersama dengan Bro Satu RRI Jayapura. Pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, pendengar ya, cukup cerah cuaca di Tanah Merah Bu Pendikul sore hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin baru saja terbangun dari istirahat siang Anda, selamat sore untuk Anda semua ya. Mungkin lagi prepare juga untuk jalan sore, hati-hati pendengar ya. Dan untuk Anda juga mungkin lagi berkendara sore hari ini, hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami temani tentunya dengan teman-teman pilihan pendengar ya, hingga nanti di pukul 16. Dan informasi masih akan kami hadirkan jelang pukul 17 atau pukul 5 sore, warta berita daerah ya, kami udarakan sepekan edisi hari ini.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamuntjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.

Serina sore hari ini ya. Cinta pertama dan terakhir. Menemani kebersamaan kita dalam program Boven Digul Sore. Saya Indah dari sore hari ini ya. Tepat pukul 14 hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua pendengar ya, yang juga ada di 20 distrik 112 kampung. Dan untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an.
2: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer

Pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Bovendigul Sore, saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini. Pendengar, kami hadirkan juga informasi ya, menemani akhir pekan Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, RRI Bovendigul. Pendengar, sudah mencapai hingga 120 kasus kebakaran di Bovendigul ya, sejak 22 Juli kemarin dan membakar sampah, pendengar ya, salah satu pemicunya. Pendengar, kekeringan masih melanda Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Sejumlah dampak dirasakan, mulai dari darurat air bersih hingga mengakibatkan kebakaran yang tercatat sejak 22 Juli hingga saat ini. Jumlah kasus yang tercatat juga sejak 22 Juli mencapai 120 kasus kebakaran hutan dan 3 diantaranya kebakaran rumah. Penyebab utama dari munculnya kebakaran di Kota Tanah Merah, salah satunya kebiasaan masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan minimnya pengawasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat, Agus Arief Rewang. Pendengar, Agus juga menambahkan bahwa faktor penyebab lainnya muncul dari sampah rumah tangga yang dibakar dan masih minimnya kewaspadaan dari setiap masyarakat. Pendengar, di kesempatan ini juga ia menganjurkan kepada masyarakat agar lebih mematuhi himbauan dan lebih perlu meningkatkan kewaspadaan ketika membakar sampah rumah tangga ya. Itu tadi informasi pendengar dari Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, di mana sudah mencapai 120 kasus kebakaran. Kalau Anda juga menyimak sejumlah informasi yang kami hadirkan dalam warta berita, kurang lebih di minggu lalu itu ada 81 kasus. Namun saat ini, di saat berita ini rilis 26 September 2026, sudah mencapai 120 kasus. Jadi pendengar ya, kalau kita melihat cuaca di Bovendigul ya, kemarin seperti yang semalam saya sampaikan bahwa memang kemarin sore sebelum berangkat ke tempat tugas ataupun OTW kantor, kemarin sore sempat sedikit istilahnya mau cari angin segar, hanya ternyata sepanjang jalan pendengarnya dipenuhi dengan kabut asap dan itu sangat tebal. Momen langka yang biasa kita temui di pelabuhan, kalau sepanjang mata kita melihat hamparan pasir di tengah air yang surut, namun kemarin memang kalau berbicara soal airnya sudah cukup ada perubahan ataupun ada peningkatan dari sebelumnya, jadi ada kenaikan begitu ya. Namun memang kemarin yang membuat berbeda adalah kabut asap yang begitu tebal, jadi sepertinya agak menutup menghalangi jarak pandang, begitu pendengar ya. Untuk Anda yang juga mungkin kemarin sore ataupun yang sudah memperhatikannya, ada beberapa masyarakat yang juga mengatakan dari hari-hari sebelumnya. Jadi memang kemarin di hari Sabtu itu saya baru sadar ternyata setebal itu sepertinya asap, pendengar ya. Namun pagi tadi kita juga bisa melihat sepertinya ada sedikit sudah mulai berkurang di pagi hari tadi ya, hingga siang hari ini tadi. Dan itu tadi pendengar ya, tentu sebagai himbauan, sebagai bentuk kewaspadaan untuk kita semua, masih dengan musim cuaca yang sama, musim kering ataupun musim kemarau saat ini, dan kita juga masih merindukan hujan ya hingga saat ini. Dan itu tadi juga pendengar ya, informasi yang kami hadirkan, kami lansir juga dari portal berita kami. Perlu dicatat bahwa memang membakar sampah juga salah satu pemicunya. Jadi mungkin boleh Anda membakar sampah, hanya perlu tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin bisa dipastikan kalau memang sampah yang Anda bakar sudah benar-benar padam, ataupun mungkin selepas itu Anda bisa kembali menyiramnya ya dengan air biar benar-benar padam. Baik pendengar, itu tadi informasi dan juga himbauan untuk kita semua ya. Semoga segera diturunkan hujannya untuk Kota Tanah Merah, agar musim kering ini bisa kita lalui ya. Dan pendengar, mungkin kita bisa bersabar hingga nanti hujan turun, ditemani dengan ST12 ya. Kalau kata ST12, dunia pasti berputar. Jadi ada suka, ada duka di dalamnya.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar, pukul 14, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana sore hari Anda masih bersama Mufendikul Sore, saya Indah Daria. Selamat sore untuk Anda yang juga baru terbangun dari istirahat siangnya di sore hari ini. Atau Anda yang juga saat ini sedang berkendara menuju tanah merah ataupun sebaliknya. Atau pendengar yang lagi berkendara mencari tempat-tempat melepas penat di sore hari ini pendengar ya. Tepatnya di akhir pekan hari ini Minggu. Atau Anda yang lagi prepare untuk jalan sore ataupun lari sore sedikit membakar kalori sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua ya. Informasi tadi sudah kami hadirkan dari Mufendikul tentunya pendengar ya. Anda bisa membaca selengkapnya di laman ataupun portal berita kami RRI.co.id.

0: layar berikut ada Jokowi yang juga mengenang dedikasi Guru Soekarno Putra untuk seni budaya Indonesia ya. Dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya Guru Soekarno Putra pada Sabtu di tanggal 26 September 2026 pagi. Jokowi turut mendoakan putra Presiden pertama RI Soekarno itu sekaligus mengenang dedikasinya dalam seni budaya dan politik Indonesia. Pendengar, Jokowi menyampaikan terima kasih dan rasa hormat mendalam atas sumbangsih guru bagi bangsa dan negara selama hidupnya. Menurut Jokowi, dedikasi guru tercermin juga melalui kiprahnya dalam bidang seni budaya sekaligus politik di Indonesia selama puluhan tahun. Di sisi lain juga pendengar ya, sebagai informasi bahwa guru meninggal di rumah sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi Jakarta pukul 4 lebih 16 waktu Indonesia Barat di usianya ke 73 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan keluarga setelah guru menjalani perawatan intensif sebelum mengembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu pagi. Dan pendengar ya, Jokowi juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kepergian guru dan penuh keikhlasan bersama. Doa tersebut juga disampaikan bersamaan dengan harapan agar seluruh amal ibadah guru diterima dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Sementara itu dari dunia olahraga, di mana Gianni Infantino dijadwalkan akan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Saudara Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan hadir pada penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 pada Jumat kemarin. Dengan menurutnya, Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya. Erick mengatakan agenda Infantino di Indonesia berlanjut hingga pada penutupan turnamen, yakni di hari Senin 5 Oktober 2026. Pada hari yang sama juga, PSSI mengundang sejumlah pimpinan negara-negara Asia Tenggara untuk menghadiri acara tersebut. Sedangkan pendengar, pembukaan kejuaraan tersebut juga yang ditandai laga Indonesia melawan Singapura dihadiri Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grasfrastrom. Pada kesempatan itu juga Grasfrastrom mengapresiasi dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pendengar, di portal berita kami sebagai informasi untuk Anda, turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Sebanyak 14 negara mengikuti kejuaraan ini, terdiri dari 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. 8 negara diantaranya juga bertanding di Indonesia yang terbagi dalam 2 grup. Sedangkan 6 negara lainnya mengikuti FIFA ASEAN Cup Challenge Cup yang juga berlangsung di Hong Kong. Sementara itu pendengar, sebagai informasi, grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh yang bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedangkan grup B mencakup Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan yang berlaga di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Indonesia kemarin sudah bertanding perdana pendengar ya, di hari apa saya lupa kemarin. Untuk Anda yang juga turut menyaksikan pendengar ya, hingga penutupan nanti di hari Senin 5 Oktober 2026. Masih kami lansir dari portal berita kami pendengar sore ini ya, rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio 1 Indonesia.
2: Kanal inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar pukul 16:32 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore, semangat sore untuk Anda semua ya. Yang lagi sibuk-sibuk mungkin mempersiapkan pakaian untuk esok di hari Senin seperti biasa ya. Lebih padat dari hari-hari biasanya. Selamat sore untuk Anda semua. Pendengar, kalau jalan sore saya penasaran rute Anda sebenarnya dari mana ke mana. Ada yang kebanyakan kalau saya lihat dari UDSK yang ada di kilo berapa ya? Kilo berapa yang ada di atas? Intinya cabangnya yang ada di kilo 5 kalau nggak salah. Dengar ya, itu kebanyakan biasa banyak yang start dari sana. Kemudian arah putar baliknya adalah di Kodim. Atau ada juga beberapa pendengar yang juga mungkin rute jalan sorenya adalah dari rumah sendiri ya. Atau pendengar ya, untuk Anda yang juga mungkin sendiri baru saja mulai ada rasa untuk membakar sedikit kalori Anda karena dirasa sudah cukup berat ya tubuh yang dibawa ke sana kemari, disarankan untuk tidak sendiri pendengar ya. Kalau bisa cari rekan kerja Anda ataupun bersama pasangan di rumah ya. Karena secara pribadi saya pernah mengalami pendengar ya. Jadi memang ada beberapa oknum yang juga memang mengambil kesempatan dari situasi dan juga kondisi kita di lapangan, dimana dilihat kita lagi sendiri begitu ya, berolahraga. Jadi disitulah mereka mencoba untuk mengambil kesempatan itu. Jadi disarankan pendengar ya, kalau Anda juga mengambil rute yang agak-agak sepi, mungkin bisa jangan sendiri ya, kalau bisa dengan pasangan atau siapapun. Atau Anda juga mungkin yang bersama dengan rekan-rekan kerja di tempat kerja Anda, tentunya lebih asik pendengar ya. Kemarin kalau tidak salah Ibu Maya ada rencana untuk jalan sore, tetapi sampai hari ini jangan sampai hanya jadi wacana ya. Ibu Maya, Ibu Tina, Ibu Lina mungkin mendengarkan siaran sore ini. Kalau tidak salah kemarin minggu lalu curhatannya katanya sudah rasa agak berat tubuh ini dibawa ke sana kemari. Jadi mungkin kurangnya aktivitas olahraganya, mungkin aktivitas di rumah palingan rumah kantor begitu ya. Jadi dirasa katanya agak berat. Nah itu ditagi janjinya katanya kemarin mau olahraga, sampai hari ini mungkin masih kembali mengumpul-ngumpulkan niatnya. Sampai hari ini belum terlaksana ya, mungkin bisa kembali dipatenkan ataupun dimatangkan niatnya ya. Karena memang sekalipun jalan kaki seperti itu juga sangat berpengaruh pendengar ya untuk kesehatan. Baik, ditemani dengan Raim Laode, patah hati yang mana pendengar ya. Ibu Maya, Ibu Lina dan juga Ibu Tina mungkin ya bisa kembali dipatenkan niatnya ya.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan mobil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar ada Raja sore hari ini ya, jelang penyampaian warta berita daerah sepekan di hari ini Minggu 27 September 2026 tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan Anda. Mungkin yang sudah tiba di rumahnya selepas olahraga sore ya, bersih-bersih, berbenah pendengar ya, atau Anda yang juga saat ini baru saja pulang dari tempat rekreasi, bersih-bersih dan tentu umat muslim juga ya. Nanti hari ini azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.37 waktu Indonesia Timur ya. Baik, selamat sore untuk Anda semua. Selamat menjalankan hari Minggu Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda, kesibukan Anda. Dan untuk Anda juga pendengar yang mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat sore untuk Anda semua.

lanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Γράση.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Sekaligus pendengar ya, kami cukupkan dulu di sini. Nanti akan dilanjutkan kembali ya. Karena tepat pukul 17 saat ini tanda waktu di studio, kami hadirkan Warta Berita Sepekan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar ya, Rita Effendi dengan Januari di Kota Dili.

0: Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Saudara, kami awali berita pertama sore ini terkait dengan Bupati Bovendigul meminta organisasi perangkat daerah mempercepat eksekusi DPA perubahan APBD 2026. Disampaikan selengkapnya reporter kami Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera eksekusi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perubahan APBD 2026. Permintaan tersebut disampaikan Roni Omba saat menyerahkan DPA perubahan APBD 2026 pada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ia mengatakan waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas, sehingga program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan. Menurutnya, waktu normal pelaksanaan kegiatan hanya tersisa beberapa bulan, sehingga OPD diminta tidak menunda pelaksanaan program.
2: Saya berharap langsung eksekusi, karena ini waktu normal kurang lebih 2 bulan. Kalau bisa siang ini, besok eksekusi. Begitu. Supaya penyerapannya cepat. Kita masih lambat, 30% sampai 50%. Tidak ada yang lebih dari itu.
1: Dirinya ungkapkan realisasi penyerapan anggaran sejumlah OPD saat ini masih berada pada kisaran 30 hingga 50%. Ia minta pimpinan OPD segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar penyerapan anggaran meningkat dan pembahasan program 2027 dapat segera dilakukan. Roni menekankan keterbatasan fasilitas dan kondisi daerah membutuhkan tanggung jawab bersama agar pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap penyerahan DPA perubahan 2026 menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Perpustakaan Nasional menyoroti semangat literasi di Bovendigul, tekankan pentingnya pemerataan buku dan pengelolaan profesional. Disampaikan selengkapnya reporter kami, Agustina Juniarsi.
3: Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra menilai antusias pegiat literasi di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagai pemateri dalam kegiatan BIMTEK yang digelar Dinas Perpustakaan, ia menyampaikan kesan positif sekaligus menjaring berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Kendala utama yang terungkap bukan karena masyarakat tidak mau membaca, melainkan banyaknya distrik yang kekurangan ketersediaan bahan bacaan. Selain itu juga menekankan pentingnya menutup kesenjangan akses buku hingga ke wilayah pedalaman dan distrik-distrik terjauh. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan berkelanjutan di luar jalur formal.
4: Mengkapi perspektif kami di pusat, bagaimana pengelolaan perpustakaan, bagaimana pengelolaan literasi di setiap daerah. Kalau dari kemarin kita melihat peserta ini sangat antusias. Antusias sekali, cuma memang banyak sekali keterbatasan yang ditemui di lapangan. Dan ini kita berharap kemarin kita bisa menjaring semua informasi yang ada dari masyarakat, apa hambatan-hambatan yang terjadi, dan kita berharap sama-sama kita selesaikan. Mungkin dari kami, dari pemerintah pusat, akan mengambil peran kami sebagaimana tugas kami, tapi juga ada kewajiban juga dari teman-teman dinas perpustakaan di daerah ini. Sebenarnya bukan tidak mau membaca ya, tetapi banyak sekali distrik yang kami tidak punya bacaan, Pak. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa kita tutupi ya. Mungkin ya nanti ada program-program yang bisa kami lakukan bagaimana memperkecil kesenjangan ini sehingga buku ini bisa didistribusi sampai ke tingkat distrik, sampai ke wilayah-wilayah pendalaman, terutama di Bovendigul.
3: Lebih lanjut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional ungkapkan, perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia, Nur Hadi Saputra mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Bupati Bovendigul meminta aspirasi penolakan PSN benar-benar berasal dari masyarakat. Disampaikan selengkapnya Thomas Jamlen.
5: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta agar aspirasi masyarakat suku Ayu terkait penolakan terhadap kehadiran program strategis nasional di wilayah adat benar-benar berasal dari masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara jelas agar pemerintah dapat memahami substansi dan tujuan yang ingin disampaikan. Bupati Roni Omba menyampaikan hal tersebut saat menerima aspirasi masyarakat suku Awiu. Ia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah program yang masuk dalam kategori PSN di wilayah adat mereka. Menurut Bupati, hal tersebut penting karena PSN merupakan program pemerintah pusat yang memiliki berbagai bentuk dan sasaran. Karena itu, masyarakat perlu memilah secara jelas program apa yang menjadi keberatan atau persoalan sehingga aspirasi yang disampaikan tidak tercampur antara satu program dengan program lainnya. Ia menjelaskan sejumlah program pemerintah pusat yang berkaitan dengan agenda strategis nasional antara lain makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, serta program Agrinas. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi sesuai dengan substansi persoalan.
6: Bapak-Ibu sekalian, PSN ini itu program strategis nasional dari pusat. Ada

0: Durasi yang sudah kalian sampaikan, kita akan lihat.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan sebagai lembaga yang menjadi salah satu representasi masyarakat, DPRK bersama pemerintah daerah akan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat suku Auyu. Menurut Simon, aspirasi tersebut selanjutnya perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui substansi persoalan serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan DPRK.
2: Kami selaku perwakilan masyarakat bersama pemerintah daerah menerima dengan baik apa yang disampaikan, aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat di siang hari ini sesuai dengan isi di dalam surat yang kami terima. Nanti kami akan lihat, baca, dan sesuai dengan aturan struktur kami akan tindak lanjuti ke tingkat yang lebih di atas. Di sini kami tidak bisa menjawab, tetapi karena tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa pesan itu kan dari pusat. Nanti kami tetap akan koordinasi, tapi kami lihat dulu surat isinya, bunyinya yang diberikan kepada kami.
1: Dengan demikian, kata Simon, penyampaian aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tingkat daerah, tetapi dapat menjadi bahan untuk dibawa ke tingkat provinsi maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan substansi persoalan yang disampaikan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara Sekolah Rakyat Bovendigul, tim Provinsi Papua dijadwalkan meninjau lahan di tanggal 27 September 2026. Kembali disampaikan reporter kami, Thomas Jamlen.
1: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Bovendigul memasuki tahap persiapan. Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna memastikan rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Nekatmo, mengatakan tim dari pemerintah Provinsi Papua dijadwalkan ke Bovendigul pada 27 September 2026. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan rencana pembangunan sekolah rakyat sekaligus untuk meninjau secara langsung lokasi atau lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Maria, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam proses persiapan karena lahan yang disediakan pemerintah daerah harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah rakyat.
4: Nah, sekarang mereka akan jadwal untuk datang ke kami, Bovendigul. Karena itu pun tidak ada jadwal untuk ke kami, tapi kami menyurat ke sana, mereka atur waktu, mereka bilang ya sudah nanti kami resmikan dulu yang sekolah rakyat di Maluku Utara, setelah itu baru kami kembali datang rencana tanggal 27 September 2026. Nah itu ya, hari Minggu mereka akan datang, itu yang tadi kami ada ketemu dengan Pak Bupati untuk atur, karena mereka datang tidak dengan schedule, mereka punya jadwal, sehingga untuk menopang dana itu tidak ada, akhirnya kami dari dinas ini koordinasi lagi dengan pimpinan daerah bagaimana supaya mereka tuh bisa datang.
1: Maria lebih lanjut menjelaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dipersiapkan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting pada tahap awal khususnya dalam menyediakan lahan yang sesuai dengan persyaratan program. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap proses persiapan tersebut termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait agar kebutuhan teknis maupun administrasi dapat dipenuhi. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak warta berita daerah Bovendigul sore ini. Badan Pusat Statistik Bovendigul menemukan 71 usaha konstruksi yang belum teridentifikasi. Disampaikan selengkapnya, Septianing Nurjana.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menemukan masih banyak badan usaha yang belum teridentifikasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan, termasuk melalui surat dukungan bupati serta instruksi kepada pemerintah distrik dan kampung untuk membantu pendataan badan usaha. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari penolakan masyarakat dan pelaku usaha hingga keberadaan sejumlah usaha yang belum berhasil ditemukan petugas. Novita menyebut berdasarkan

0: Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdapat 46 BUMDES di Bovendigul yang secara hukum telah dibentuk. Namun sebagian besar dilaporkan tidak lagi aktif menjalankan usaha. Selain itu, BPS juga menemukan sebanyak 71 CV atau badan usaha yang tercatat dalam proses tender konstruksi melalui LPSE, tetapi hingga kini belum berhasil diidentifikasi keberadaan maupun pemilik usahanya.
1: Namun kan ini kan berhubungan dengan konstruksi yang ada di Kabupaten Bovendigul, karena melalui tender berarti kan dia harusnya real ada usaha itu, ada kegiatan tendernya, otomatis kan harusnya data itu bisa terekam di sensus ekonomi. Sampai dengan hari ini belum kami temukan.
0: BPS berharap dukungan pemerintah daerah, pemerintah distrik kampung, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan agar seluruh unit usaha di Bovendigul dapat terdata secara akurat dalam sensus ekonomi 2026. Adapun saat ini, sensus ekonomi 2026 telah memasuki verifikasi data. Setian Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kurang adanya kesadaran masyarakat serta minimnya pengawasan saat membakar menyebabkan 120 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi di Bovendigul. Disampaikan saudara selengkapnya Yohanes Degoden.
3: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 120 lebih kasus kebakaran. Terjadi sejak 12 Juni 2026 hingga saat ini. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru tanpa ada pengawasan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
4: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Walaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
3: Agus Rewang minta pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya, mulai dari tingkat SD hingga SMU, untuk tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan api di tengah musim kemarau saat ini. Dari data yang dihimpun pihak damkar dan juga laporan masyarakat, banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan membakar lahan dengan sengaja yang berujung kasus pembakaran hutan dan lahan di Bovendigul terjadi. Sementara itu, salah satu warga kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia Sarina, menyampaikan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
5: Kami masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang sudah memadamkan api di saat musim kemarau ini. Bagi kita masyarakat, harus saling menjaga lingkungan kita di saat kita membakar sampah, kebun, harus ada pengawasan.
3: Natalia berharap kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Dinas Kesehatan Bovendigul jemput bola melakukan pelayanan kesehatan warga di pemukiman, disampaikan Imam Komarudin.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan mendatangi langsung pemukiman masyarakat yang berada jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengatakan pola pelayanan tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi kendala akses menuju faskes. Menurutnya, jarak menjadi salah satu tantangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara optimal.
7: Kami menyelenggarakan kegiatan deteksi dini atau pemeriksaan secara keseluruhan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Karena di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal yang menjadi agenda kegiatan daerah, di mana kami menyelenggarakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke populasi-populasi masyarakat.
6: Melalui pola tersebut, petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas, sebaliknya pelayanan dibawa lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal. Taufik mengatakan strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Kesehatan meningkatkan capaian pelayanan sekaligus mengurangi kesenjangan akses kesehatan di wilayah Bovendigul. Ia berharap pendekatan pelayanan secara langsung tersebut dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa harus menghadapi kendala perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sementara itu masyarakat adat Auyu Bovendigul menolak PSN mempersoalkan sosialisasi dan kejelasan dampak. Disampaikan reporter kami kembali, ada Thomas Jamlian sore ini.
8: Masyarakat adat suku Auyu di Kabupaten Bovendigul menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program strategis nasional di wilayah tanah adat mereka. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Ketua aksi demo damai Maximus Anumanggi mengatakan penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah merasa belum mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai terkait rencana program tersebut. Ia menilai proses sosialisasi yang dilakukan selama ini belum berlangsung secara terbuka dan melibatkan seluruh pemilik hak wilayah secara baik. Kondisi tersebut, kata Maximus, menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat adat mengenai rencana pelaksanaan program di wilayah mereka.
9: Kami menolak karena memang awalnya mereka datang sudah dengan tidak cara-cara yang baik. Sosialisasi secara diam-diam, tidak ada keterbukaan, transparansi terhadap kami pemilik, tidak ada presentasi terkait nanti mereka punya sistem kerja, pola kerja penanaman seperti apa, dampak yang nanti didapatkan oleh kami masyarakat pemilik adat itu seperti apa.
8: Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pemilik tanah adat, Paulus Kurarop, mengatakan masyarakat adat pada dasarnya tidak menolak pembangunan maupun kehadiran program yang bertujuan mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan masyarakat Auyu juga memiliki keinginan untuk berkembang dan merasakan pembangunan seperti masyarakat di daerah lainnya. Namun pembangunan di wilayah adat menurutnya harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas serta menghormati hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah.
10: Juga ingin berkembang, ingin maju seperti daerah lain, tapi ada mekanisme, bukan dengan cara-cara yang penerobosan seperti ini. Jelas kami tidak terima. Saya rasa itu di Bovendigul ini, khusus Bovendigul dan lebih khusus lagi suku Auyu itu, untuk tanah kosong memang tidak ada. Tanah kosong tidak ada. Yang ada di pinggir Digul, kiri kanan bibir Digul ini tidak ada tanah kosong, semua sudah terisi.
8: Paulus menilai cara kedatangan dan proses yang dilakukan oleh PT Agrinas Nusantara dan PT Agrinas Palma Nusantara beberapa waktu lalu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merasa terdapat upaya masuk ke wilayah tanah adat mereka tanpa adanya proses komunikasi dan kesepakatan yang dianggap memadai oleh pemilik hak ulayat. Thomas Yemlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, penyampaian terakhir dalam penyampaian warta berita daerah sepekan sore ini. Bintang Radio RRI Bovendigul juara satu putra dan putri melaju ke tingkat Korwil 1 Papua. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
11: Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Bovendigul 2026 setelah rangkaian pengumuman pemenang yang digelar Senin 21 September 2026. Ia mengatakan keberhasilan pelaksanaan Bintang Radio hingga tahap akhir merupakan pencapaian bersama yang melibatkan panitia, peserta, serta seluruh tim pendukung. Dalam setiap kompetisi tentu ada peserta yang berhasil meraih juara dan ada pula yang belum mendapatkan hasil sesuai harapan. Karena itu kepada para pemenang, Kepala LPPR RI Bovendigul berpesan agar tetap bersyukur, tidak cepat puas diri, serta terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Sementara bagi peserta yang belum terpilih, ia meminta agar tidak berkecil hati. Pengalaman mengikuti Bintang Radio diharapkan dapat menjadi bekal untuk kembali berkompetisi dan memberikan hasil yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.
12: Dan pelaksanaan penilaian di tingkat Korwil 1 Papua itu tanggal 28 sampai 30. Nah itu, sehingga kita dikasih deadline untuk penyampaian rekaman batas waktunya tanggal 25. Berarti kita masih punya tanggung jawab, sehingga tanggung jawab ini jangan kita oh sudah selesai, tidak. Tetap kita akan sukseskan itu sampai dengan selesainya di Korwil. Ada yang masuk ke tingkat nasional.
11: Juara satu putra dan putri Bintang Radio RRI Bovendigul akan mewakili daerah untuk melaju ke tingkat Korwil 1 Papua. Keduanya akan tampil dengan nomor urutan masing-masing, yakni nomor 9 untuk kategori putra dan nomor 6 untuk kategori putri. Pada tahap Korwil 1 Papua, kedua perwakilan Bovendigul akan mengikuti proses rekaman khusus dengan membawakan 3 lagu, terdiri atas 1 lagu daerah, 1 lagu populer, dan 1 lagu tantangan. Batas penyerahan hasil rekaman diterapkan pada 25 September 2026. Sementara proses penilaian tingkat Korwil 1 Papua dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 September 2026. Ketentuan teknis lainnya akan disampaikan melalui pertemuan teknis tersendiri. Ia juga menegaskan perjuangan belum berakhir setelah ditetapkannya pemenang tingkat RRI Bovendigul. Ia berharap seluruh pihak tetap memberikan dukungan kepada kedua perwakilan Bovendigul selama mengikuti tahapan selanjutnya.
12: Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Sampaikan juga salam hormat kami, guru atau kepala sekolah yang sudah memberikan rekomendasi untuk ikut serta, dan juga kepada orang tua yang memberikan dukungan untuk olah vokal khususnya di seni suara. Tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, saya pikir teman-teman tidak akan tampil dengan prima. Terima kasih banyak untuk semua.
11: Berterima kasih kepada seluruh peserta, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan selama pelaksanaan Bintang Radio RRI Bovendigul tahun 2026. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Sepekan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Warta berita selanjutnya diudarakan kami pastikan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Saudara dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Sore. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Selepas warta berita sepekan sore ini, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami ya. Dan tanda waktu sudah menunjukkan pukul 17:33 waktu Indonesia Timur, pendengar ya. Jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini Minggu, jatuh pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, kami hadirkan ya tembang-tembang religi islami menemani suasana sore hari Anda sekaligus umat muslim ya, yang juga lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan juga untuk Anda yang juga mungkin baru saja tiba di rumah pendengar ya, selepas melepas penat di hari libur ini, sebelum esok Anda akan memulai beragam aktivitas Anda ya, di awal pekan, di hari Senin. Baik pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM, Pro Satu Dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-umratu ilal-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah."
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.
2: Pendengar, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah Anda umat muslim diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tanda waktu di studio di malam hari ini ya, menemani kebersamaan kita, kembali kami hadirkan tembang-tembang religi islami hingga nanti tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat malam hari ini ya, menemani Anda dengan Assalamualaikum. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, berakhir teman-teman religi islami kami hadirkan ya, menemani umat muslim dimanapun Anda berada, yang juga baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Mupun Digul Sore. Saya Indah Dari sudah menemani Anda ya, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Kebersamaan kita pendengar hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasul.

mendengarkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

malam hari Anda dengan Takkan Berpaling Darimu, sekaligus menjadi tembang religi terakhir pendengar ya. Kami cukupkan malam hari ini, sekaligus saat lagi kami hadirkan sebuah informasi

Saudara, kami hadirkan sebuah informasi berupa pengumuman dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pendengar, kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bovendigul dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah nomor 9 tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigul dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha atau perusahaan atau pelaku usaha hal-hal sebagai berikut. Saudara, yang pertama, kewajiban kepemilikan NIB. Setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online single submission ataupun OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kemudian, dua, saudara, kewajiban integrasi NPWPD dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bovendigul nomor 9 tahun 2024 nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha sebagai basis data atau profiling sistem pemerintah daerah. 3. Izin menyelenggarakan reklame atau IMR. 4. Segera melunasi atau membayar retribusi. 5. Pengawasan dan pemeriksaan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bovendigul selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan, serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Dan 6, pendengar, sanksi ketidakpatuhan. Pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB, belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan perbup hingga tindakan tegas berupa penutupan sementara tempat usaha. Pendengar, demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban umum dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul.

Peringkat dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Demikian informasi berupa pengumuman yang sudah kami bacakan untuk Anda. Semoga bisa ditindaklanjuti ya. Pengumuman yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja. Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul Sore. Saya Indah Dari masih mengudara ya. Malam hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan di pukul 19 nanti akhir kebersamaan kita. Sekaligus selepas informasi pengumuman ini kami hadirkan saat lagi informasi cek fakta dan beragam informasi menarik lainnya saudara, hasil liputan reporter kami. Terima kasih Anda masih di 90,3 serta untuk Anda juga yang ada di Pemancari Lewaropo ya, 97,5 FM. Ditemani dengan Syahrini malam hari ini, sesuatu.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI sekali di udara.

Yus Sabarman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Sudah pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Ditemani dengan Anastasia Ria dengan Patah Hati Akhir.

cuaca di Bovendigul masih dengan dinginnya. Hanya kalau kita lihat kondisi langit malam hari ini, saya belum melihat bulan. Kalau semalam selepas kabut asap ya di sore hari, di pukul 6 ataupun setelah malam harinya itu ada bulan berwarna merah kalau Anda lihat. Dan ternyata pendengar, saat saya pulang di jam 12 malam itu bulan terang. Jadi jalanan begitu terang semalam ya, di pukul 12 malam. Nah, malam ini tadi ada sedikit cek situasi kondisi angin papsel. Kondisi di luar di malam Senin hari Minggu ini ya lumayan agak gelap ataupun sangat gelap kayaknya ya. Apakah memang lagi musimnya bulan terang atau memang hanya semalam ya di tanggal 26. Itu tadi pendengar ya, untuk Anda yang juga mungkin lagi berkendara ataupun yang sedang menuju tanah merah ataupun sebaliknya. Satupun bintang saya tidak melihat di langit malam hari ini, atau mungkin di tempat Anda ada bintangnya. Tapi kalau malam ini pendengar ya, saya coba menatap ke langit di atas genteng kantor, bukan saya yang naik ya. Tapi memang belum ada bintang saya lihat malam ini. Apakah akan turun hujan? Entahlah ya. Semoga pendengar ya, apapun itu tentu Tuhan sudah mempersiapkan, sudah membuat skenario ataupun sudah membuat jalannya, sudah membuat waktunya yang benar-benar pas untuk kapan sebenarnya hujan akan turun ya. Tentu hasil dari kesabaran kita semua, semoga mendapatkan pahala ya. Biasanya segala sesuatu manusia diuji, tentu ada pahalanya. Salah satunya kesabaran kita, pendengar ya. Baik, ditemani dengan Terry, tepatnya malam Minggu, tetapi hari ini hari Minggu, tepatnya malam Senin ya. Habis itu kami, selepas ini kami hadirkan informasi cek fakta. Selamat malam untuk Anda semua ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax yang sudah beredar. Penjelasannya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Pendengar, sedangkan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya, ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, di mana kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi memang penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Pendengar, lagi-lagi informasi yang beredar ya, terkait dengan link bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa, yang mana merupakan informasi tidak benar ya. Di link itu juga oknum meminta data pribadi Anda berupa nama lengkap, asal provinsi, nomor telegram aktif, dan juga tentunya berisiko ya untuk digunakan pencurian data-data Anda. Sepertinya banyak sekali pendengar ya, kalau Anda mungkin coba membuka link, modusnya adalah meminta nomor telegram aktif Anda ataupun nomor Anda. Saya pikir nomor telegram kita kebanyakan juga satu nomor ya, dengan nomor WhatsApp yang kita gunakan. Jadi kalau memang mereka mintanya nomor WhatsApp, sepertinya terlalu terang-terangan. Jadi modusnya adalah mereka menggunakan ataupun meminta nomor telegram aktif, yang mana memang kebanyakan kalau dilihat adalah nomor telegram juga sama begitu ya dengan nomor WhatsApp kita. Jadi hati-hati pendengar ya, kalau Anda membuka link kemudian ada permintaan salah satunya nomor telegram aktif, agar bisa diwaspadai pendengar ya. Itu biasa modus-modus penipuan ya, yang juga disinyalir bisa melakukan penipuan dengan pencurian data diri Anda. Baik, informasi cek fakta sudah kami hadirkan. Kemudian apa? Tadi sudah kami hadirkan juga informasi berupa pengumuman sudah kami hadirkan. Kemudian juga tadi kita mundur di pukul 15 sudah kami hadirkan juga warta berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura ya. Saat ini sudah 23 menit berlalu pendengar kebersamaan kita dalam program Bovendigol sore ya. Tak terasa kurang lebih 30 menitan lagi saya Indah Dari menemani Anda ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan Van Octavia juga akan menemani Anda dalam program Bovendigol malam. Ada Lila dengan magicnya malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.
2: Berangkat hari ini Minggu 27 September 2026 ya. Dimanakah Anda menghabiskan waktu Anda sepanjang hari ini? Tak terasa sudah di malam hari. Atau Anda mungkin kalau siangnya beristirahat dan malam ini sepertinya ada sedikit ancang-ancang menikmati pasar malam yang ada di Kilo 3 ya pendengar. Sepertinya perdana kemarin di hari Sabtu ya, malam Minggu atau di hari Jumat kemarin. Selamat malam saja untuk Anda semua ya. Masih ada waktu sebelum esok di hari Senin, Anda harus kembali ke rutinitas Anda. Selamat malam untuk Anda yang juga saat ini mungkin sudah selesai liburnya di pagi hingga siang hari tadi dan malam hari ini beristirahat untuk mempersiapkan diri esok di hari Senin ya pendengar ya, mempersiapkan segala sesuatunya dari pakaian anak-anak dan juga pasangannya yang juga akan bekerja di hari esok hari Senin ya. Selamat malam untuk Anda semua. Dan yang tak ketinggalan sudah pasti makan malam. Apa yang Anda hidangkan malam hari ini? Selamat malam untuk Anda semua ya. Tentu kalau dimasak dengan hati, apapun itu, tempe goreng, nasi anget plus sambal, sepertinya sangat-sangat nikmat ya. Ditemani dengan Prilly Priscilia dan juga Le Samu-Samu malam hari ini dengan I Love You So Much pendengar ya, menemani berbagai aktivitas Anda, berbagai kesibukan Anda juga ya di malam hari.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Saudara Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis pelayanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh produk layanan pendengar termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Menurut Supratman juga, penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor atau ATK akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi kementerian. Kebijakan paperless juga diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah. Pendengar, dokumen rancangan yang diajukan wali kota, bupati, hingga gubernur kini diwajibkan dalam bentuk soft copy. Tentunya ini satu-satunya jalan untuk memangkas efisiensi, menghemat anggaran, dan menghindari praktik-praktik koruptif adalah dengan digitalisasi layanan publik. Salah satunya juga kemarin pendengar ya, kalau ini ada dari mulai 1 Oktober Kementerian Hukum menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 layanan publik. Sedangkan kemarin dalam perbincangan Halo RRI bersama rekan reporter ada Thomas Jamlian ya, kita juga membahas tentang tanda tangan elektronik ya, yang juga sudah mulai diterapkan sejak 2025 kalau saya tidak salah kemarin, dan juga sudah ada kerjasama bersama dengan cyber tentunya dari sisi keamanan. Namun dari Ibu Kadis sendiri, Kadis Komunikasi dan juga Informatika, Ibu Maria Payumlangi, pendengar ya, seperti wawancara ya yang dilakukan bersama tim reporter kami, bahwa menyampaikan memang belum maksimal digunakan ya untuk di Kabupaten Bovendigul, dan tentunya belum semua OPD-OPD juga menerapkan hal itu ataupun menggunakan sistem itu, yakni tanda tangan elektronik. Tentu pendengarnya kalau menggunakan TTD seperti yang sudah disampaikan juga dalam berita ini, bahwa tentu sebagai sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa memang ada efisiensi, sepertinya dengan surat digital tentu bisa mengurangi penggunaan kertas salah satunya ya. Tetapi kalau di Kementerian Hukum sendiri ini tadi disampaikan bahwa 470 layanan publik, dan disampaikan juga tadi pendengar ya bahwa memang nantinya diterbitkan dan surat-surat keputusan ataupun seluruh produk layanannya diserahkan dalam bentuk format digital. Tentu ini diharapkan pendengarnya semoga bisa berjalan dengan baik. Harapan yang sama juga tanda tangan elektronik yang saat ini lagi digalakkan oleh pemerintah daerah agar semua OPD bisa menggunakan ini. Lagi-lagi tentu keuntungannya apa paperless tadi ya, jadi tidak begitu banyak membutuhkan kertas untuk surat dan lain sebagainya. Baik, pukul 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita malam hari ini dalam program Bovendigul Sore. Saat lagi di pukul 19 akhir kebersamaan kita, kami hadirkan juga ya Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Maupun Nikul sore ya. Informasi yang kami hadirkan, terima kasih Anda sudah menyimak dan Anda bisa membaca selengkapnya ataupun membaca kembali di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda ya. Sekaligus sudah tepat pukul 19. Saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda bersama saya edisi hari ini ya, Minggu 27 September. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 9 pagi ya, di hari Senin saudara, 28 September. Terima kasih pendengar, saya Indah Dari. Sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan juga istirahat Anda malam hari ini. Sekaligus saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, dan sampai jumpa.

0: kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, diantaranya adalah senjata api laras panjang rakitan, beserta beberapa butir amunisi kaliber 5,56, serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih.
1: Civitas Akademika dan keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh Civitas Akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
4: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan, namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan Civitas Akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
5: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara

0: Sekretaris Kedua Bidang Politik Zila Boyer dan Penasihat Senior Kebijakan Politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
1: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
0: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasi menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
2: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
3: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang satu itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
2: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
5: Tanggal 22 September, Selasa 22 September, kita mendapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Ini kita sudah

0: kita mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
1: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
0: Nah, prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah ulang, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi harus fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah jadi catatan itu. Hari ini, besok masih panggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita menandatangani UAPS. Itu lagi masih dipanggil guys hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar. Kan saya selalu pimpinan, baru kita tahu. Itu nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis, itu Kamis itu nanti akan kita banggar THPD lagi. Setelah itu kan dari komisi laporkan ke kita. Setelah panggil mitra, itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
1: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
3: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
1: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abisarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abisarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
4: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
1: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura, Mukhlis Karim, mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah AB Pura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
5: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Solia melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
1: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
6: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama, itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat, itu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali, itu. Sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
1: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
7: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua, sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
1: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nalik Saulia melaporkan.
2: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
8: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi, di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Nah, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu, jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu apa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
2: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
9: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambiabdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan Perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman, yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilihan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
10: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
9: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
11: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
9: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakhiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
12: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
2: Selain memperluas layanan, Fakhiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakhiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

19 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami tadi ya mengajakkan untuk mengikuti warta berita Gema Papua lintas sepekan, dan Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul frekuensi FM 90,3 MHz. Selamat malam untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda di malam ini. Udah malam Senin begitu ya, tentu harus sudah mulai mempersiapkan segala keperluan, baju, seragam sekolah dan lain sebagainya, agar besok pagi bangun sudah enak ya, tidak perlu tergesa-gesa untuk menyiapkan segala keperluannya. Nanti kami juga akan hadirkan pendengar Mutiara Religi Renungan Katolik ya. Sebelum itu, satu lagu rohani Katolik.

Pendengar, kami hadirkan dulu Mutiara Religi Katolik untuk hari ini Minggu 27 September 2026 bersama Suster Alexia KYM.

para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini, Minggu tanggal 27 September, kita berada dalam Renungan Katolik bersama saya, Suster Alexia KYM. Mari kita persiapkan hati untuk memulai renungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasamu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmatmu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Sesungguhnya pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Meskipun melihatnya, tetapi kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada hari ini, ketaatan iman nyata dalam perbuatan. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua anak. Sang ayah meminta anak pertama pergi bekerja di kebun anggur. Ia menjawab, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Anak kedua awalnya menolak, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Yesus kemudian bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawabnya jelas, anak yang akhirnya pergi bekerja. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Bovendigul, perumpamaan ini sangat erat dengan pesan pada bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, Tuhan menegaskan bahwa seseorang tidak ditentukan hanya oleh masa lalunya. Orang yang pernah melakukan kesalahan tetapi kemudian bertobat dan melakukan kebenaran akan memperoleh kehidupan. Sebaliknya, orang yang pernah hidup benar tetapi kemudian meninggalkan kebenaran juga harus mati, mempertanggungjawabkan atas apa yang dipilihnya. Dengan demikian, Tuhan melihat arah hidup dan pertobatan kita bukan sekedar kata-kata atau reputasi kita. Seringkali kita seperti anak pertama. Kita mengatakan ya kepada Tuhan. "Ya Tuhan, saya mau mengikuti-Mu. Saya mau menjadi orang baik. Saya mau mengampuni. Saya mau melayani." Namun setelah itu, perkataan kita tidak selalu diwujudkan dalam tindakan. Sedikit tersinggung dengan kata-kata orang, kita ingin membalas dengan berlipat ganda. Ketika orang lain kurang perhatian kepada kita, kita menunggu saat untuk membalasnya. Meskipun ada kalanya juga kita seperti anak kedua. Pada awalnya kita menolak, kita kecewa kepada Tuhan, malas berdoa, menjauh dari gereja, atau merasa tidak sanggup melakukan kehendak-Nya, tetapi kemudian hati kita disentuh. Kita menyadari kesalahan, lalu perlahan-lahan kembali kepada Tuhan. Dan hal itu juga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita marah dan tidak ingin memaafkan kesalahan orang lain, atau kita tidak ingin membantu, tetapi kita sadar bahwa orang itu butuh bantuan kita, dan perbuatan baik kita pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Disinilah letak kabar baiknya.
Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan bukan sekedar merasa bersalah. Pertobatan adalah perubahan arah. Kalau sebelumnya kita mudah marah, kita mulai belajar menahan diri. Kalau sebelumnya kita menyimpan dendam, kita mulai belajar mengampuni. Kalau sebelumnya kita mengabaikan keluarga, kita mulai menyediakan waktu. Kalau kita pernah menjauh dari Tuhan, kita mulai kembali berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Pertobatan juga harus berdampak untuk kebaikan bersama dengan orang di sekitar kita. Berkata ya untuk sesuatu yang baik sangat mudah, tetapi perlu tindakan nyata untuk membuktikan kata ya yang kita ucapkan. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI Bovendigul, hari ini juga gereja memperingati seorang santo yang pernah berkata ya akan panggilan mengikuti Kristus, tetapi kemudian dia berjuang untuk memenuhi keinginan hatinya. Namun Tuhan mengingatkannya melalui pertemuan dengan orang-orang miskin di sekitarnya yang membawa pertobatan hidup bagi beliau. Ia berbalik dari arah kepentingan diri menjadi kepentingan orang lain. Dia membaktikan dirinya untuk keselamatan orang lain. Dialah Rasul Cinta Kasih, Santo Vincentius de Paul. Teladan imannya menjadi contoh bagi kita. Meskipun kita pernah berkata tidak atau menjauh dari kasih Allah, namun selalu ada jalan untuk bertobat dan berbalik arah. Hanya dibutuhkan hati yang terbuka, sebab Yesus Guru yang Maha Kuasa sanggup mengubah hidup kita ketika kita mau terbuka akan rahmat-Nya. Jati diri kita tidak ditentukan dari kata-kata yang kita ucapkan saja, tetapi dari tindakan dan perbuatan nyata yang bisa dirasakan dan dilihat orang lain, terutama di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Tuhan mencari hati yang mau kembali kepadanya. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukan hanya apakah saya sudah mengatakan ya kepada Tuhan, tetapi lebih dalam, apakah hidup saya sudah menunjukkan bahwa saya sungguh menjawab ya akan kasih Tuhan. Sebab iman bukan hanya apa yang kita ucapkan dalam doa, tetapi juga apa yang kita lakukan setelah doa tersebut. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita semua pernah jatuh pada dosa yang memisahkan kita dari kasih Allah, tetapi pertobatan akan memulihkan hubungan kita dengannya, yang akan menghantar kita kepada kerahiman dan kemurahan Allah. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar perkataan dan tindakan kita semakin selaras. Semoga ya yang kita ucapkan kepada Tuhan di dalam doa sungguh menjadi ya yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, persahabatan, dan setiap keputusan yang kita ambil. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa penutup. Tuhan Yesus, seringkali kami mudah berkata ya kepada-Mu, tetapi tidak selalu setia melaksanakannya. Ampunilah kami ketika iman kami hanya berhenti pada kata-kata. Berilah kami hati yang rendah untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk bertobat, dan ketekunan untuk memperbaiki hidup. Ketika kami pernah berkata tidak kepada-Mu, jangan biarkan kami tinggal dalam penolakan itu. Sentuhlah hati kami agar kami mau kembali kepada-Mu. Semoga hidup kami menjadi jawaban nyata atas kasih-Mu, bukan hanya melalui kata-kata,
tetapi melalui tindakan kasih, pengampunan, pelayanan, dan kesetiaan setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menutup renungan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Syukur kepada Allah.

Baik pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti Mutiara Religi Katolik edisi hari ini, saat ini pendengar sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, kami akan hadirkan ya berikut ini lagu-lagu dari daerah Bovendigul. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan ya lagu-lagu dari daerah Habo Vendigo untuk menemani Anda di malam hari ini, sambil menyiapkan segala keperluan untuk esok hari, entah itu yang mau bekerja ya, ataupun juga sekolah dan lain sebagainya. Dan nanti di pukul 21 akan kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Bucek adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alam.

Pendengar, kekeringan masih melanda kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul ya. Sejumlah dampak juga dirasakan, mulai dari darurat air bersih hingga mengakibatkan kebakaran yang tercatat sejak 22 Juni hingga saat ini, hingga Kamis kemarin ya, 21 September, itu jumlah kasus yang tercatat sebanyak 120 kasus kebakaran hutan dan juga 3 diantaranya kebakaran rumah. Penyebab utama dari munculnya kebakaran di Kota Tanah Merah salah satunya yaitu kebiasaan masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan minimnya juga pengawasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Agus Arief Rewang saat dialog di RRI pada Kamis 21 September lalu. Ia juga menambahkan faktor penyebab lainnya muncul dari sampah rumah tangga yang dibakar dan masih minimnya kewaspadaan di setiap masyarakat. Info ini berdengar ya, kami lansir dari rri.co.id. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI nanti mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah Bovendigul berikut ini.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu dari daerah Bovendigul yang sudah kami hadirkan menemani Anda malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita akan bergabung pendengar bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, bersaudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap

0: kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
2: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
1: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
3: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
1: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Walmon mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Tesin ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Rejo Nyabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
2: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
1: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
3: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
1: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Herna menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Herna mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Herna menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Ditololi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional, sekaligus

Pendengar Warta Berita Daerah Habo Pendigo, Warta Berita ya bersama Pro 3 RRI. Dan kembali hadir bersama kami Pro 1 RRI Habo Pendigo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan. Kita juga jelang sesaat lagi pada pukul 22 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara ruang

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilong Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shalom.

0: Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah berlalu ya di ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Edisi malam hari ini pendengar, hari Minggu 27 September 2026. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat. Suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu nostalgia, lagu-lagu di bawah tahun 2000 ya, Anda bisa bergabung di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222. Baik pendengar, berikut ini kami hadirkan dulu dua lagu sambil kami nantikan partisipasi Anda.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah.

0: kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Psikologi sudah kami hadirkan ya, mengawali jumpa di acara Ruang Rindu kali ini. Dan pendengar kali ini saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Malam Ruang Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu, apa kabar Dika?
1: Dengan kawan.
0: Dika mau request apa malam hari ini? Dika, suaramu terputus-putus ini, Dika.
1: Ayo, dari Beta Arya Sonata.
0: Judulnya apa, Beta Arya Sonata?
1: Judulnya Kau Yang Kusayang.
0: Oke. Salam-salam dulu, boleh silakan buat siapa aja.
1: Iya, salam pertama buat Tugas, semangat, kalau pulang hati-hati. Terus salam buat dengan Dika Kronate dari Jambi, salam sehat. Terus salam buat Ibu Atri bersama Pak Teddy di Merauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Yuma Sohi, Putra Tengah Pak Usun di Sambas, Mbak Senja, Kak Tias, Bang Irwan, dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat. Hanya kalian di dalam.
2: Selamat siang Kak Anna.
0: Iya. Selamat siang. Andi mau request apa malam ini? Siapa? Suaramu putus-putus Andi.
2: Dari
0: mungkin Andi nanti bisa WA aja ya, requestnya apa, terputus-putus soalnya. Ya? Sayang sekali buat Andi dan juga Dika ya, terputus ya. Mungkin Andi nanti bisa di WA aja, mau request lagu apa. Tadi kurang terdengar begitu ya. Dan saat ini sudah pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul. Kembali kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Ima menyapa, Mau Mere.
0: Selamat malam Bunda Ima, apa kabar Bun?
1: Ya, ada Ana.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam dan selamat hari Minggu.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima. Bunda Ima mau request lagu apa di Ruang Rindu kali ini, Bun?
1: Kalau yang judulnya Tersanjung, Lela Drakil. Tapi lagu ini banyak yang tahu apa cover lagu ini selain Lela Drakil. Bisa nggak?
0: Lagu di bawah tahun 2000 ya, Bun ya. Nanti Ana coba cek dulu ya lagunya ya, Bun.
1: Kalau memang nggak bisa, kalau dari Samsung yang kenangan terindah, bisa nggak?
0: Nggak masuk, Bun. Lagu-lagu nostalgia aja yang di bawah 2000, tahun 2000 di bawahnya.
1: Oh iya. Kalau The Mercy?
0: Boleh. The Mercy judulnya apa, Bun?
1: Hanyalah Kenangan.
0: Hanyalah Kenangan, siap. Nanti dihadirkan Bunda. Salam-salam dulu, Bu, buat siapa aja?
1: Ya, salam-salamnya pertama tentuannya adik Ana, selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrum, selamat malam. Ada Bapak Widi di Tokyo, selamat malam Bapak, selamat sehat selalu. Ada Bunda Ana, Bapak Yanto di Sorong. Terus ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Lei, Oma Desa, Bunda Wijati, selamat malam. Bunda Wanusu, Bunda Upri, Bapak Freddy, selamat malam. Terus ada Bunda Lili, ada Bapak Yoga juga di Pasar, di sana juga ada putra-putrinya, selamat malam. Lagunya Bunda kirimkan buat putra Tenga ya di Pasar untuk pengantar tidur malam ini. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat adik Ana, salam buat teman-teman yang ada di Wasiorunama, di Serui, di Jayapura, Nambire, semuanya selamat malam.
0: Baik.
1: Buat Bang Andi, Mbak Dika juga selamat malam, selamat bahagia selalu, sehat. Itu aja deh Ana, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Ima sudah bergabung. Dicari dulu lagunya Bun ya, belum ketemu soalnya, tapi mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan. Kemudian satu penelpon lagi, halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Ayo, selamat malam, ayo Kak, kamu yuk.
0: Halo Andi.
2: Iya Kak Andi, iya.
0: Halo Andi. Suaranya kurang jelas Andi. Requestnya apa? Langsung aja request apa?
3: Bapak Urban.
0: Siapa?
3: Bapak Urban.
0: Judulnya apa?
3: Dari Bapak Urban.
0: Tadi apa judulnya, Nafa Urba?
3: Tiada
0: dusta di hatiku.
3: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini lagu tahun berapa ya. Salam-salam dulu, silakan Andi. Singkat aja ya,
3: buat semuanya saja Kak.
0: Oke. Iya, sayang sekali suaranya agak terputus-putus ini Andi ya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi ya di keperaduan dengan suaranya yang lebih jelas. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, masih dicari lagunya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kami nantikan partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan dulu lagunya dari The Mercy dengan Hanyalah Kenangan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kita sudah sampai pendengar di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga akan kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama saya Anna kali ini dalam acara musik keperaduan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu yang slow, milu ya, pengantar tidur, silahkan bisa menghubungi kami di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga pendengar Anda kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 498 8222. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya malam hari ini, kita dengarkan dulu berikut dua lagu untuk Anda. Dan Anda juga bisa bergabung ya untuk bersama kami, bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pendengar, untuk Anda malam hari ini yang saat ini ya barangkali sudah bersiap untuk beristirahat malam. Selamat mempersiapkan diri beristirahat malam. Mungkin juga di malam hari ini jangan lupa ya, kami ingatkan untuk mengecek kembali pintu jendela rumah Anda apakah sudah dikunci, ditutup atau belum. Jika belum, maka lebih baik disegerakan ya. Kemudian juga mengecek sisa-sisa pembakaran yang ada di kompor, di tungku ataupun sekitar rumah Anda, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu penelpon sudah bergabung mendengar, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Dengan siapa di mana ini?
1: Masalah
0: Musik Keperaduan. Dika, mau request apa Dika?
1: Iya, request lagu dari Maria Belina, Nostalgia Biru.
0: Oke, salamnya buat siapa aja?
1: Bisa buat Kak Ana yang lagi bertugas, sama bertugas. Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah kumpul bersama keluar dengan selama. Terus salam buat Nabi Cakra yang ada di Jambi. Salam sehat, ayo terbantah bobo ya. Jangan teleponnya sama Cima di SMS kita. Bobo udah. Halo, salam buat Ibu Uti bersama Pak Budi di Malaku. Salam sehat, Ibu Sari, Ibu Natalia, Ibu Ima, Bunda Ima, Kak Ayu. Dan buat semua itu tempat terkipal.
0: Malam. Andi mau request lagu apa, Andi?
2: Lagu dari RT Malaholo di Ujung Rindu.
0: Di Ujung Rindu, dicari dulu nanti lagunya. Salamnya dulu buat siapa aja? Iya.
2: Terus buat
0: Baik, terima kasih sudah bergabung malam ini. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya ya, kita dengarkan dulu dua lagu berikut.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Mendengar, kami masih nantikan ya partisipasinya malam hari ini. Tidak lupa menyapa buat Mas Sambonggo, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, Mbak Beauty di titik nol, kemudian buat Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Ramadhan di Sorong, ada Bung Bintang Pratama di Palu, kemudian ada Ibu Wanusu, ada Pak Usu Busri di Sambas ya, ada juga Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Ima. Semuanya saja tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat malam, selamat beristirahat malam bagi yang saat ini sudah beristirahat malam ataupun yang masih bersama kami ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani di suasana malam hari ini jelang beristirahat malamnya. Kita dengarkan dulu mendengar, ada Sandra Lintang dengan Burung-Burung Putih di sambil kami nantikan ya partisipasi Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya baik pendengar, saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Malam, Mas.
0: Ya malam, Bung Putra. Mau request lagu apa malam hari ini, Bung? Halo?
1: Halo?
0: Iya, lagunya apa, Bu? Judulnya apa?
1: Hari Kiamat.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
1: Lagu ini kirim buat semua kita sekarang. Lewat mana jalurnya?
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Putra sudah bergabung dan sekaligus menutup jumpa ya di acara Musik Keperaduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk yang saat ini atau tadi ya sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan menutup jumpa di Musik Keperaduan kali ini ada lagu yang sudah di request oleh Bung Putra tadi, yaitu Hari Kiamat. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam dan semoga mimpi indah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara Senin 28 September 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi
9: dikurangi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
10: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar saus sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Semoga di awal minggu ini pendengar, kita semua bisa diberikan kesehatan ya, kekuatan dan juga semangat baru untuk menjalani berbagai aktivitas. Apapun yang sudah menanti ya di hari ini, mari kita mulai dengan pikiran yang positif tentunya ya, dan juga hati yang penuh semangat. Semoga satu minggu ke depan bisa menjadi minggu yang lebih baik ya pendengar dari minggu sebelumnya. Dan kalau kemarin mungkin ada sesuatu yang masih belum tercapai ya, jangan berkecil hati karena masih ada hari ini dan hari-hari berikutnya untuk kita coba kembali. Dan pendengar, seperti biasa dalam Lintas Pagi di edisi hari Senin, kami tentunya akan memberikan berbagai informasi ya, dan juga diawali dengan lagu-lagu rohani. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen ya, bersama dengan Ibu Mary Bowling STH, dengan topik menjaga hati dan berjalan dalam pengharapan ilahi, Amsal pasal 4 ayat 23 dan juga Mazmur pasal 90 ayat 12. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya hingga pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovin Digo. Dan kemudian akan dilanjut ya pendengar dengan berita sentral bersama Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kemudian mendengar di pukul 7 lebih 45 menit juga seperti biasa kami akan hadirkan perkiraan cuaca ya untuk hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Baik pendengar, itulah ya susunan program acara di hari Senin ini dalam Lintas Pagi bersama dengan Tari. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan pindah-pindah channel, tetap di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku.
1: Kami dengar pasti di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini ya, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen.
0: Aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Mary Bowling STH ya, selaku penyuluh agama Kristen, yang akan menyampaikan renungan Mutiara Pagi Kristen ya pada pagi hari ini. Kita sapa dulu ya pendengar. Selamat pagi Ibu Mary. Gimana kabarnya? Baik Ibu Mary, terima kasih ya sudah bersedia hadir di studio kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan Mutiara Pagi Kristen dengan topik menjaga hati dan berjalan dalam pengharapan ilahi. Baik Ibu Mary, silahkan disampaikan untuk renungan pagi hari ini.
1: Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku pendengar setia RRI Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai setiap langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Di waktu yang penuh anugerah ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan kasih Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Terima kasih atas kasih karunia, perlindungan dan napas kehidupan yang masih engkau anugerahkan kepada kami hingga pada saat ini. Khususnya bagi seluruh pendengar setia RRI Bovendigul dimanapun berada. Ya Tuhan yang baik, saat ini kami hendak membuka Alkitab dan membaca bagian dari firman-Mu, serta kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar apa yang kami dengar dan kami renungkan bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan roti hidup yang memberi kekuatan, penghiburan dan hikmat bagi kami dalam menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk menjawab kerinduan rohani kita di hari ini, mari kita sama-sama membuka kitab kita. Kita akan membaca dua bagian ayat yang menjadi renungan bagi iman kita di hari ini, yaitu dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan bacaan yang kedua dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia dalam setiap kehidupan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan pagi ini adalah menjaga hati dan berjalan dalam pengharapan ilahi. Pendengar setia RRI Bovendigul, dua ayat yang baru saja kita baca bersama dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dan Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ini membawa kita pada sebuah permenungan yang sangat mendalam. Di tengah kesibukan hidup kita, dinamika pekerjaan dan berbagai pergumulan di tanah Bovendigul tercinta ini, Tuhan mengingatkan kita tentang satu hal yang penting dari esensial bagian firman Tuhan pada hari ini, yaitu bagaimana kita mengelola pusat kehidupan kita, yaitu hati kita, dan bagaimana kita menghitung serta memaknai setiap hari anugerahnya dalam pengharapan ilahi. Dan ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu yang pertama, titik sentral kehidupan manusia, yaitu kita menjaga hati. Dalam dunia modern saat ini, termasuk di tengah dinamika kehidupan kita, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul, ada banyak hal yang mencoba merebut perhatian dan kedamaian pikiran dan hati kita. Amsal pasal 23 mengingatkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari bagian yang pertama ini kita akan mempelajari bahwa pusat pengendalian hidup kita. Alkitab memandang hati sebagai pusat emosi, pusat pikiran dan kehendak seseorang. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati akan menentukan bagaimana kita bertindak, kita berkata-kata dan menjalani hari-hari. Dan yang berikut adalah benteng pertahanan. Menjaga hati berarti kita menyaring setiap kepahitan, kekhawatiran dan pikiran negatif agar tidak berakar dan merusak hubungan kita dengan Tuhan serta sesama kita. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari bacaan firman Tuhan di hari ini yaitu kebijaksanaan untuk mengelola waktu. Dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, kita mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghitung setiap hari-hari kita. Pemazmur dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ini memanjatkan sebuah doa yang sangat mendalam yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini bukan tentang ketakutan akan kematian, melainkan tentang kesadaran rohani bahwa waktu anugerah Tuhan di bumi adalah sangat terbatas. Dari bagian Mazmur ini kita melihat tentang prioritas yang benar. Dengan menyadari betapa berharganya setiap hari, kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam kemarahan atau kesia-siaan. Dan yang berikut adalah hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hati yang kita jaga dengan baik akan membuat kita untuk kita semakin tekun di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang diberkati Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari pembacaan firman Tuhan di hari ini yaitu berjalan dalam pengharapan ilahi. Ketika hati kita bersih dan terjaga serta kita mengisi hari-hari dengan kebijaksanaan dari Tuhan, disitulah pengharapan ilahi bekerja secara nyata. Pengharapan dunia bersifat sementara dan mudah goyah oleh keadaan. Namun pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan ilahi memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam pengabdian kita setiap hari di tanah Papua yang kita cintai ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bagian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa aplikasi praktis bagi kehidupan kita sehari-hari dalam menjaga hati dan berjalan dalam pengharapan ilahi. Yaitu yang pertama, mari kita menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Kontrol informasi dan penggunaan media sosial di zaman saat ini. Di era digital saat ini, hati dan pikiran kita sering diserbu oleh berita negatif, kecemasan atau informasi yang memicu amarah dan iri hati. Apabila aplikasi nyatanya adalah kita harus selektif dalam menggunakan media sosial dan membatasi hal-hal toksis yang dapat merusak kedamaian batin kita. Dan mari kita menggantikan kepahitan dengan pengampunan. Jika ada luka di hati kita, ada kekecewaan dengan rekan kerja atau sesama kita, atau ada masalah keluarga, mari kita segera selesaikan. Jangan biarkan akar pahit tumbuh dan mengendalikan setiap tindakan hari-hari kita. Agar setiap kehidupan kita dalam perjalanan hari-hari kita, kita terus mendapatkan dan merasakan kedamaian ilahi. Aplikasi yang kedua yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu mari kita memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Mari kita membuat skala prioritas dalam kehidupan kita. Kita harus sadari bahwa waktu pemberian Tuhan adalah anugerah yang sangat terbatas. Untuk itu marilah kita mulai hari dengan menyusun setiap prioritas yang benar, mengutamakan Tuhan, memperhatikan keluarga dan bekerja dengan jujur serta penuh tanggung jawab saat kita melakukan setiap tugas tanggung jawab kita. Dan kita tidak menunda setiap perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama kita. Karena hari-hari kita di bumi terbatas, untuk itu mari kita jadwalkan waktu kita dengan baik untuk menguatkan sesama yang sedang dalam keadaan susah dan menjadi saluran berkat di lingkungan di sekitar tempat tinggal kita atau dimanapun kita berada. Aplikasi yang terakhir yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita melalui perenungan firman Tuhan di hari ini, yaitu mari kita menghidupi pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita tetap tenang di tengah setiap tantangan, problema yang kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, pergumulan hidup atau hambatan dalam pekerjaan, kadang membuat kita tidak mudah untuk menjalani hidup. Tetapi dari firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tidak mudah panik atau putus asa. Tetapi mari kita terus memiliki pengharapan ilahi, mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh, karena kita tahu Tuhan memegang dan Tuhan yang menjadi kendali akan masa depan hidup kita. Dan mari kita terus mengucap syukur atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Di penghujung bulan September di hari ini, mari kita terus belajar membiasakan diri mensyukuri hal-hal kecil di pagi hari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita. Dan mari kita menjadikan hati kita senantiasa peka terhadap kebaikan Tuhan yang baru setiap paginya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang penuh kasih dan setia, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaanmu yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami, khususnya bagi kami yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul ini. Ya Tuhan yang baik, saat ini kami datang membawa seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul ke dalam tangan-Mu. Kami memohon berkat, hikmat, dan perlindungan-Mu bagi tanah ini, bagi para pemimpin daerah kami, pemerintah-pemerintah kami, bagi tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di dalamnya. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin, melayani, dan membawa Kabupaten Bovendigul ini menjadi daerah yang semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di berbagai penjuru tanah air maupun di tanah Papua yang kami cintai, yang saat ini sedang mengalami musibah dan bencana alam. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk menopang mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga dan sumber penghidupan. Berikanlah kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu, serta ketabahan bagi setiap hati yang sedang berbeban berat. Jamalah juga hati kami agar terpanggil untuk saling mengasihi, membantu dan meringankan setiap beban saudara-saudara kami yang sedang menderita dilanda bencana alam ya Tuhan. Ya Tuhan Allah sumber damai sejahtera, kami menyerahkan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkanlah daerah kami dari segala bentuk perpecahan, keresahan dan ketakutan. Karuniakanlah semangat kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan yang erat di antara sesama anak bangsa. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal bersemayam di setiap hati kami masyarakat Kabupaten Bovendigul, sehingga kami dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram dan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi lembaga penyiaran publik RRI Bovendigul yang menjadi sarana sumber informasi dan pemersatu masyarakat. Kiranya Engkau memberkati setiap pimpinan, penyiar dan seluruh pegawai yang bertugas, agar senantiasa diberikan kesehatan, kreativitas dan semangat dalam menyebarkan informasi yang mencerahkan serta membangun persatuan bangsa kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan selalu mendengar setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu, setiap seruan yang kami sampaikan kepada-Mu. Inilah doa kami dan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan satu pekan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian perenungan siaran pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Baik saudara mendengar, demikian ya tadi renungan pagi dalam Mutiara Pagi Kristen dengan tema menjaga hati dan berjalan dalam pengharapan ilahi yang disampaikan oleh Ibu Mary Bowling, STH, selaku penyuluh agama Kristen. Kiranya apa yang kita dengarkan pagi ini pendengar dapat mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, menggunakan waktu dengan bijaksana, dan tetap percaya pada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Ibu Mary atas renungannya ya di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua ya dalam menjalani aktivitas hari ini.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ya, masih dengan lagu-lagu rohani. Kali ini kami hadirkan lagu dari Edward Chen untuk menemani pagi hari Anda ya, dengan judul Hanya Nama Yesus.

Baik pendengar, pukul 5 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bovendigul. Dan saat ini pendengar, lagu rohani terakhir ya yang kami hadirkan dengan judul Engkaulah Pelindunganku. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Papua ya untuk menemani Anda jelang penyampaian warta berita daerah yang akan kami hadirkan pada pukul 6 lebih 30 menit waktu

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komunitas Pagi Boven Digo masih hadir ya, menemani Anda bersama dengan Tari pagi hari ini pendengar. Dan saat ini kita masuk ke segmen musik dan informasi pendengar dengan lagu-lagu daerah Papua ya, beserta nanti juga akan kami hadirkan penyampaian warta berita daerah. Nah, kayaknya tadi juga mau sapa-sapa lagi ya untuk saudara pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi ya untuk Anda semua dimanapun berada, yang terus setia ya monitor kami melalui frekuensi 90,3 dan 97,5 FM serta melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kabar baik ya pendengar, dan juga selalu diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Dan jangan lupa tentunya ya untuk mengawali pagi hari ini dengan senyuman dan juga semangat yang positif ya. Kalau ada waktu, Anda juga bisa sempatkan olahraga ringan atau stretching-stretching dulu ya pendengar. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi, dan tentunya cukup minum air putih ya, agar tubuh tetap segar dan tentunya kuat ya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Pendengar, saat ini ada lagu Aku Papua menemani pagi hari Anda. Jadi tetap bersama kami ya pendengar di Lintas Pagi Boven Digo, tentunya di Pro 1 RRI Boven Digo. Karena setelah ini masih ada beberapa lagu-lagu lagi ya yang telah kami siapkan beserta dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik.

dengan ada lagu dari Black Brothers ya, dengan judul Nurwai Pani, menemani pagi hari Anda masih di 90,3 dan 97,5 FM pendengar. Dan saat ini kira-kira ada yang berencana untuk olahraga dulu mungkin ya. Di sini kami ada satu buah tips ya, berolahraga di tengah saat ini ya, polusi udara yang sedang tidak baik-baik saja ya pendengar. Dimana memang menjaga kebugaran tubuh ini tetaplah penting, meskipun saat ini kondisi udara di sekitar kita sedang kurang baik ya. Tapi perlu diingat, ketika berolahraga biasanya kita bernafas lebih cepat pendengar, sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh ini juga akan lebih banyak. Karena itu kalau misalkan kualitas udara sedang buruk, kita perlu lebih berhati-hati ya. Bagi saudara yang tinggal mungkin di kawasan dengan kendaraan yang padat, atau mungkin dengan kawasan industri atau wilayah yang sedang banyak asap dan juga debu, bukan berarti olahraga harus dihentikan, tetapi kita bisa tetap berolahraga dengan memilih waktu dan tempat yang lebih aman pendengar. Sebelum berolahraga, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya, bagaimana kondisi kualitas udara di lingkungan kita. Kalau memang udara sedang kurang baik, olahraga di dalam ruangan bisa menjadi pilihan ya pendengar. Misalnya melakukan peregangan, lari di tempat, naik turun tangga, atau menggunakan treadmill, ini juga bisa dilakukan jika memang tersedia treadmill ya pendengar. Dan kalau ingin berolahraga di luar ruangan, pilihlah lokasi yang relatif jauh dari jalan raya dan juga sumber asap. Dan tentunya ya, ini Anda bisa juga memilih tempat yang banyak pepohonan, dan juga bisa memilih taman mungkin ya pendengar, agar kondisi udaranya bisa lebih baik ya. Dan pendengar, jangan hanya memperhatikan jenis olahraganya saja, tetapi juga Anda harus perhatikan kondisi lingkungan tempat beraktivitas sesuai waktu, lokasi, dan juga intensitas olahraga dengan kondisi udara. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki asma atau mungkin gangguan pernafasan ya, paru-paru, tentu perlu perhatian lebih. Dan Anda juga bisa pilih aktivitas yang sesuai ya dengan kondisi tubuh, dan bila perlu konsultasikan juga dengan tenaga kesehatan. Intinya pendengar, tetap aktif dan juga tetap menjaga kebugaran, tetapi jangan lupa juga untuk menjaga diri dari paparan udara yang kurang baik. Karena olahraga bertujuan untuk membuat tubuh kita lebih sehat ya, bukan malah menambah resiko bagi kesehatan kita.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya.
2: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

Baik pendengar, pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRB Vendigul. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah produksi RRB Vendigul yang akan kami siarkan langsung juga ya melalui YouTube channel kami di @RRB Vendigul. Dan kemana-mana pendengar, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Wakil Bupati soroti pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bovendigul. Pasalnya belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Thomas Yamlean.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyoroti pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Bovendigul yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Marlinus, kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan pendekatan pendataan yang digunakan selama ini. Hasil pendataan dengan pendekatan tersebut telah dituangkan dalam dokumen penelitian, namun perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah operasional agar hasilnya dapat diterapkan secara nyata.
2: Pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bovendigul. Setelah kajian-kajian tersebut sama sekali belum bergerak atau belum berdampak. Pada ini dikarenakan pendapatan yang digunakan adalah pendataan yang digunakan adalah pendataan pendekatan lain yang hasilnya hanya sampai pada dokumen hasil penelitian.
1: Wabub Marlinus menjelaskan, pendekatan operasional dalam melaksanakan hasil penelitian riset pengembangan dan inovasi secara menyeluruh dikenal sebagai pendekatan kelitbangan. Melalui pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi juga dapat diimplementasikan menjadi program dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sinergi Muhammadiyah Aisyah, kunci kemajuan ekonomi dan pembangunan Bovendigul. Berikut kita simak laporan dari Agustina Yuniarsi.
3: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto menegaskan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan mitra strategis yang tak terpisahkan dalam mendorong kemajuan daerah. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Farudin menyampaikan kedua organisasi ini telah lama hadir dan berkontribusi nyata melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta peningkatan

0: kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
1: Ia menekankan Rakerda ini bukan sekedar rutinitas, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyusun program kerja yang lebih terarah, realistis, dan bermanfaat langsung ke masyarakat. Mengingat wilayah Kabupaten Bovendigul luas serta beragam tantangan pembangunan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama ormas keagamaan, untuk mempererat sinergi dengan pemerintah daerah. Muhammadiyah dan Aisyah diharapkan semakin berperan aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, ekonomi umat, penanggulangan masalah sosial, serta pembangunan karakter generasi muda. Berharap Rakerda berjalan dengan semangat musyawarah dan keterbukaan, sehingga seluruh program ke depan dapat bersinergi sepenuhnya dengan rencana pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rakerda Muhammadiyah dan Aisyah, sinergi kunci kemajuan dakwah di Bovendigul. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Pelaksanaan rapat kerja daerah atau Rakerda pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah, Ahad 27 September 2026. Kegiatan yang bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini diikuti sekitar 60 peserta meliputi pengurus pleno PDM, PDA, pimpinan lembaga hingga majelis beserta seluruh anggota. Dalam laporannya, Ketua Panitia Sudarto menegaskan bahwa Rakerda ini bertujuan merumuskan program kerja dan menyelaraskan langkah strategis untuk periode berjalan.
3: Rakerda ini bertujuan untuk merumuskan program kerja serta menyusun dan menyelaraskan program strategis persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah di tingkat daerah Kabupaten Bovendigul untuk periode berjalan.
1: Pada kesempatan itu, selaku Ketua Panitia, Sudarto menyambut baik kehadiran dan menekankan pentingnya sinergi antar seluruh unsur serta dukungan para tokoh masyarakat dan pemerintah. Sebagai Ketua Panitia, memohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan acara dan berharap kegiatan ini berjalan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan langsung melalui YouTube channel kami at RRI_Bovendigul dan melalui udara ya di RRI Bovendigul. Selanjutnya pendengar, program IBANPER dinilai dapat menjadi sarana untuk mengusulkan dan memasukkan potensi wilayah Bovendigul ke dalam program pertanian pemerintah pusat, termasuk pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi daerah. Berikut kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Septianing Nurjana.
4: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan mendorong pemanfaatan IBANPER untuk pengusulan berbagai potensi wilayah Bovendigul agar dapat diakomodasi dalam program pertanian pemerintah pusat. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palubo, mengatakan Bovendigul masih memiliki sejumlah kelompok dan potensi yang belum masuk dalam program pemerintah. Karena itu pihaknya akan mengajak pemerintah daerah untuk memasukkan potensi wilayah melalui IBANPER. Langkah tersebut dilakukan agar potensi wilayah Bovendigul dapat diketahui oleh pemerintah pusat, terutama pada Direktur Jenderal dan jajaran Eselon 1, sehingga potensi yang ada dapat dimasukkan ke dalam program.
5: Kalau di IBANPER itu, kalau misalnya di dalam kan terus terang Bovendigul ini kan baru ayam yang ada. Ayam itu yang ada tiga kelompok. Ya, yang lain itu belum ada. Kalaupun belum bisa dimasukkan situ, bisa Bapak Ibu khusus CPCL secara manual, kan masih diizinkan.
4: Untuk dukungan yang diberikan menurut Frans saat ini baru terbatas sekitar 70 hektar. Sementara dari pemerintah pusat pengusulan diharapkan dilakukan dalam luasan yang lebih besar dan tidak tanggung-tanggung dengan minimal sekitar 100 hektar.
5: Kebetulan kita sudah usul, tapi karena terlambat bulan Juli, sehingga agak terlambat kita usul, sudah di cross anggaran untuk pertemuan kemarin, baru hanya terbatas juga dikirim 5.000 beliau, hanya 70 hektar. Padahal kalau pusat itu maunya akan luas, jangan yang tanggung-tanggung. Tinggal minimal 100 hektar. Ya, sudah, itu kemarin kita sudah. Tapi tahun 2007 sudah dijanjikan bahwa akan diakomodir itu.
4: Ia juga mengatakan PMAAS saat ini menjadi salah satu hal yang perlu didiskusikan karena Kementerian Pertanian sedang mendorong penerapan PMAAS dalam program pertanian. Septiari Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan sekolah rakyat di Bovendigul diharapkan dapat memperluas akses pendidikan. Laporan dari Thomas Siamlean selengkapnya.
6: Anggota DPRK Bovendigul Martin Luther Wambero mengungkapkan rencana pembangunan program sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Wakil Menteri Sosial. Menurut Martin, dalam komunikasi tersebut disampaikan, Bovendigul memiliki peluang untuk mendapatkan program sekolah rakyat. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta segera mematangkan berbagai persiapan, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan kesiapan lokasi pembangunan. Ia menilai percepatan persiapan penting dilakukan agar ketika pemerintah pusat menetapkan Bovendigul sebagai salah satu daerah penerima program, pemerintah daerah sudah siap memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Ia menambahkan keberadaan sekolah rakyat di Bovendigul diharapkan dapat memperluas akses pendidikan khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan. Program tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya kesiapan pemerintah daerah tidak hanya menyangkut penyediaan lahan tetapi juga perlu diikuti dengan koordinasi lintas sektor agar aspek pendidikan, sosial, infrastruktur serta kebutuhan pendukung lainnya dapat dipersiapkan secara terpadu. Thomas Simlain, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah Bovendigul dan kita beralih ke berita terakhir. Warga Bovendigul bisa manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Dinas Kesehatan ajak masyarakat rutin cek kondisi kesehatan. Berikut kita simak laporan dari Imam Komarudin.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan program screening penyakit tidak menular bagi masyarakat usia produktif 15 hingga 59 tahun. Selain screening, pelayanan kesehatan tersebut juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan terhadap keluhan penyakit tidak menular. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Iman Syah Saifat, mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara gratis. Ia mengajak masyarakat tidak hanya memeriksakan diri, tetapi juga mengajak anggota keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
8: Tanpa kami lakukan ini, otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasif. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan taksi dan yang lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
7: Meski tidak dipungut biaya, masyarakat tetap perlu memenuhi persyaratan administrasi pelayanan yang telah ditentukan. Dokumen yang diperlukan antara lain identitas diri serta data kepesertaan JKN atau BPJS sesuai kebutuhan administrasi pelayanan. Menurut Taufik, kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu tujuan kegiatan tersebut agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan karena alasan biaya maupun akses. Ia berharap masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi tubuh dan mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius. Dinas Kesehatan Bovendigul berharap masyarakat memanfaatkan pelayanan tersebut untuk meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita pagi ini. Saya Indah Lestari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Bovendigul dan baru saja Anda simak penyampaian warta berita daerah ya, produksi dari RRI Bovendigul. Saat ini pendengar kami akan memberikan satu informasi ya yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bovendigul, Satuan Polisi Pamong Praja, yang berisikan kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah Nomor 9 tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigul dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha atau perusahaan atau pelaku usaha hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban kepemilikan NIB. Setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online single submission atau OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kemudian yang kedua, kewajiban integrasi NPWPD dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bovendigul nomor 9 tahun 2024 nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data pemerintah daerah. Kemudian IMR atau izin menyelenggarakan reklame, dan selanjutnya segera melunasi atau membayar retribusi. Lalu kemudian pengawasan dan pemeriksaan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bovendigul selaku aparat penegak perda dan perbu berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Lalu yang terakhir yaitu sanksi ketidakpatuhan, di mana pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB, belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan perbup hingga tindakan tegas berupa penutup sementara tempat usaha. Demikian pendengar, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban umum dan juga kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul.

Baik pendengar, pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Lintas Pagi di Pro 1 RRI Bovin di Gold. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palmera Indonesia TNI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Warta Berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: awali untuk warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yuri yang melaporkan selanjutnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dulu atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jemantik atau juru pemantau jentik, dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya. Apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah.
1: Sementara itu dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanye juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yuri Kefitri, Pratidya RRI, terus berdarah untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosyad Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras dan premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramadhan menegaskan Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramadhan ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, kepala desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Maksudnya memang jarang dibeli beras kualitas premium?
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Ini pertama kali mau beli beras premium,
4: ya? Iya. Sebenarnya kalau hari-hari yang biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Panji. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan saya melakukan vaksinasi rangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai, sama cepat juga pelayanannya. Juga kucing tahu biasanya di klinik sih, sekarang kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Semesta Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat dari 5 rumah baca hijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Palangka, Kota Palangkaraya di Jalan Cengkeu, kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, mementingkan nanti mah untuk lomba sudah selesai gitu. Tapi dalam membangun naskah ini kan kalau kita urai ya banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosialnya, perannya gitu dan sebagainya.
12: Sementara itu salah seorang penampil menolak berjudul Tikus Manipulatif salah seorang siswa bernama Agres Daryanto yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari persiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
13: Menolak kami itu pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu waktu yang orang-orang kaya yang berbuat seorang yang lebih anjur, lebih apa unggul, itu kita harus lihat prestasinya. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, orang ini berkuasa dan kita harus harus segan gitu dan apapun yang dia mau kita harus kita
12: turuti. Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
14: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-teman yang udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder kepada diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia yang sedang berada pada waktu dia sendiri.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang eksekusi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Agen Jaya Jaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan singkatnya Farida Husni.
15: Hari Pariwisata Sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentaskan kemiskinan.
16: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa mengentaskan kemiskinan gitu, karena di pekerjaan itu pada sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana
15: pariwisata ini harus dikembangkan. Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
17: Harapan kami nanti dengan adanya di pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, nantinya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
15: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, diantaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata

Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum Fokmi Sabta Nurwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung

0: pariwisata bidang manajemen krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
1: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga.

0: sebesar 25 juta rupiah kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrudin Alzana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
2: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
3: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu Ang Sufri Aini Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syura dan MS Kabang sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syura DPP Partai Umat juga menetapkan Valia Hekal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi, kemudian Buniani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
2: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ang Sufri Aini Sambo sebagai Ketua Umum.
3: Ketua Umum Partai Umat Ang Sufri Aini Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat menjaga demokrasi dan konstitusi serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
4: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
3: Ang Sufri menambahkan.

0: partai umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan partai umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak mengudah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yus Akoiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional.

Baik, dengar Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan kembali ya lagu-lagu pop pilihan untuk menemani pagi hari Anda. Dan sesaat lagi di pukul 7.45 menit akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya, yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah. Kemudian pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Timur, untuk hari ini kita tidak ada program Halo RRI ya, karena kami akan bergabung untuk relay dialog Sapapso bersama

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RW Boven di Gul, dan masih dalam lintas pagi bersama dengan Tari ya pagi hari ini, menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, mari kita simak ya penyampaian perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya, yang disampaikan oleh rekan Rizky dari BMKG Tanah Merah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boven Minggu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari Senin tanggal 28 September 2026. Baik, untuk hari ini sendiri kondisi cuaca diperkirakan umumnya akan berawan. Dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk siang kondisi cuaca diperkirakan akan masih berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin masih dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Baik pendengar, itulah ya perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini. Terima kasih untuk rekan Rizky ya yang sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini. Di mana pendengar, kondisi langit ya saat ini diperkirakan berawan mulai pagi ini hingga malam dan berlanjut di dini hari, dan cuaca seperti ini tentu cukup nyaman ya untuk kita beraktivitas, tetapi tetap perlu diperhatikan karena kondisi cuaca bisa saja berubah sewaktu-waktu. Bagi yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap siapkan perlengkapan seperlunya ya, dan selalu pantau informasi cuaca terbaru melalui BMKG. Dan yang paling penting, pendengar, tetap jaga kesehatan dan hati-hati dalam perjalanan. Semoga aktivitas pendengar semua ya di hari ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun langit sedikit berawan ya pagi hari ini.

Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendigo. Sesaat lagi mari kita ikuti dialog Sapapsel dengan topik ASN Papua Selatan naik kelas, yang akan dibawakan oleh Eligius Mahuze dengan narasumber ada Bapak Wilam Da Costa, SOS MSI.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Ahmad Yani Merauke, Program 1 Radio Republik Indonesia Merauke kembali menyapa Anda dalam paket acara Suara Aspirasi Sa Papua Selatan atau SAPAPSEL untuk Merauke, Mapi Asmat dan Bovendigul. Saya Eligius Mahuse, pagi ini kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pendengar. Pagi ini kita akan membahas soal sesuatu hal yang sangat penting yang kemudian dapat menentukan cepat dan lambatnya pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Bukan soal jalan ataupun jembatan, tetapi soal manusianya atau ASN. Nah, topik kita pagi ini, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang kini menyimak siaran kami pada kesempatan pagi ini, topiknya itu mengenai ASN Papua Selatan naik kelas dari administrasi kepegawaian menuju manajemen talenta berbasis merit. Nah, muncul pertanyaan besar yang mendalam adalah mungkinkah di Papua Selatan jabatan itu bukan karena kedekatan tetapi karena kompetensi? Ataukah mungkin anak-anak muda asli Papua dari kampung-kampung bisa jadi pimpinan di OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan? Untuk menjawab itu, saudara, sudah bersama saya di studio saat ini, saya sapa Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Pak Willem Da Costa Esos MSI. Pak Willem, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi Bung Eli dan para pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, teristimewa di Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi dan Merauke. Puji Tuhan kami dalam keadaan sehat.
1: Baik, Pak Willem, untuk apa kita berdiskusi atau berdialog lebih akrab, saya menyapanya nanti pada Costa saja ya.
2: Oh, siap.
1: Oke, okay. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ada Sekretaris BPKSDM Pak Bramantia APMSI. Pak Braman, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Eling. Alhamdulillah baik.
1: Oke, okay. Saya menyapanya Pak Bram saja ya.
3: Siap. Siap.
4: Karena saya juga baru ketemu dengan beberapa biasanya saya dengar nama saja.
1: Oke. Okay. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp. Bisa Anda mengirimkan pesan singkat, Anda punya pertanyaan ataupun berkait persoalan-persoalan yang Anda hadapi, bisa Anda kontak kami melalui WhatsApp pada nomor 0852-7511-2433. Sekali lagi saya ulang, 0852-7511-2433. Oke, okay. Saya langsung saja ke Pak Bram, lalu kemudian nanti juga ditambahkan oleh Pak Costa. Ini berkaitan dengan apa sesungguhnya, mungkin bisa memberikan penjelasan singkat secara terkait dengan administrasi ASN menuju manajemen berbasis merit ini. Saya ingin dari Pak Da Costa dulu, lalu nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Bung Eli dan para pendengar serta pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Papua Selatan ini merupakan daerah otonomi baru. Provinsi Papua Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022, yang mana daerah otonomi baru memerlukan birokrasi yang tidak hanya cepat terbentuk, tapi juga tepat orang. untuk menduduki suatu jabatan. Tepat orang dalam hal ini tepat kompetensi dan tepat penempatan. Kalau kita bicara terkait dengan sistem merit, berarti kita padukan sistem merit memastikan keputusan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas secara adil. Demikian, nanti yang manajemen talent silakan Pak Bram.
1: Baik, saya persilakan Pak Bram untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dakosta tadi soal apa itu sesungguhnya sistem merit yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan.
3: Baik, terima kasih Bung Eli, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan seluruh pemirsa dan pendengar.
5: Extra Joss Ultimate with Natural Energy.
3: Yang mudah. Jadi analogi yang mudah itu seperti ini. Bapak ditunjuk menjadi koki yang besar di salah satu restoran yang baru, tapi Bapak tidak tahu kemampuan pegawainya, tidak tahu pemimpin chefnya. Jadi terkumpul di situ ada sekitar 2000-an orang. Bapak dihadapkan dengan layanan masyarakat di luar itu, anggaplah seperti penikmat atau yang akan makan. Begitu disajikan situ, orang pesan. Pesan daging steak, pesan ikan bakar. Tapi Bapak tidak tahu bahwa karyawan saya atau chef saya ini, yang mana yang ahli buat kue, yang mana yang ahli bakar-bakar, yang mana yang tahu. Jadi kita buta potensi atau kita buta itu. Nah, itu hal yang sulit yang pertama ketika peran. Sehingga analogi ini akan menyulitkan bahwa ujung-ujungnya kita tidak bisa menyiapkan makanan yang baik untuk para tamu. Nah, itu yang gambaran awalnya. Sehingga diperlukan tadi DOB baru. Banyak ASN yang pindah dari kabupaten, dari kementerian, dari provinsi, tetapi belum punya datanya. Data potensi atau kemampuan itu kita belum mendata secara baik. Data itu ada tapi sifatnya hanya di dalam map-map nih. Belum terpantau atau belum disajikan dengan baik mana yang memang punya potensi, yang mana yang memang punya kinerja. Sehingga ini yang pertama sekali yang harus kita data melalui manajemen talenta tadi. Jadi kalau sistem merit ini adalah fondasinya, manajemen talenta ini adalah mesinnya. Jadi mesinnya itu nanti kita akan mengukur potensi masing-masing, apakah dia berkinerja tinggi atau dia mempunyai potensi yang tinggi. Dan nanti toolsnya masuk di dalam kotak 1 sampai kotak 9. Nah, di antara suksesor 7 sampai 89 itu nanti akan ada perumpunan jabatan. Gambarannya seperti itu.
1: Oke. Pak, untuk Pak Sekretaris, apakah ini berlaku untuk pejabat atau seluruh karyawan yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pak Sekretaris?
3: Idealnya untuk semua. Jadi idealnya untuk semua akan kita data, tapi kita lakukan secara bertahap. Jadi di awal ini kita akan lakukan bertahap dulu. Karena pasti akan butuh biaya untuk asesmennya, untuk pengukuran kinerjanya, itu juga kita butuh tenaga. Jadi kita akan lakukan bertahap dan kita sudah menyusun roadmapnya. Roadmapnya itu sementara ada dalam rancangan peraturan gubernur, sementara masih di harmonisasi di PHD. Nanti kalau itu sudah tahu kita tahapannya, sehingga tahapan itu akan berkonsekuensi pada anggaran. Nah, itu yang kita harapkan, kepastian bahwa merit system dan manajemen talenta ini dapat kita penuhi di akhir 2030.
1: Oke. Tadi Pak Dakosta sampaikan bahwa ini sangat penting. Seberapa penting sih yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan manajemen merit ini?
2: Baik Pak Bung Eli, apa yang dianalogikan tadi Pak Sekretaris dalam pengungkapan tadi, bahwa memang ini penting. Saya katakan ini penting karena kita pegawai yang sekarang berdomisili atau bekerja di Provinsi Papua Selatan ini, kita tidak tahu potensi, kita tidak tahu kemampuan dari masing-masing ASN ini. Kan di undang-undangnya itu kita mengisi formasi Provinsi Papua Selatan ini pegawai bersumber dari Kementerian Lembaga Provinsi Papua, kemudian dari empat wilayah cakupan ini, seperti ibarat kita membeli kucing dalam karung, kalau saya itu, kita tidak tahu kemampuannya. Oleh sebab itu harus dilakukan, biar mendudukan ASN pada jabatan atau memberikan pekerjaan itu tepat sasaran. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita asal melihat begini, data ini, orang ini sudah memenuhi pangkat, ruang, golongan, tapi kita tidak tahu kemampuan yang dimiliki oleh orang itu apa, pegawai itu apa. Sehingga ini menjadi penting, tidak menimbulkan, karena saya dekat dengan, misalnya saya dekat kebetulan Pak Eli, misalnya
1: ada sistem misalkan orang dalam order.
2: Order tidak bisa. Kita ini harus transparansi dalam mendudukan orang dalam posisi tertentu, tidak karena kedekatan yang kemudian kita lebih dikenal dengan EKKN itu, begitu Pak Eli.

0: Pasal 20 tahun 2003 tentang ASN yang kemudian aturan pelaksanaannya itu ada di keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 411 tahun 2025.
1: Oke. Saya ingin dari Pak Sekretaris lagi, apakah dengan aplikasi ini menjadi tujuan utama untuk sebuah penilaian yang dilakukan oleh BPK ASDM terhadap para pegawai yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan?
2: Baik, untuk aplikasi ini sifatnya hanya membantu saja. Jadi tools ini sudah disiapkan juga oleh BKN dalam SIASN. Jadi di situ ada Simata. Simata itu yang dipakai secara nasional untuk mengukur kinerja pegawai tadi. Tetapi di kita kan ada dua undang-undang yang harus menjadi kiblat kita. Yang pertama undang-undang ASN yang secara nasional diatur, kemudian undang-undang otonomi khusus. Bagaimana kita mengharmonisasi afirmasi otonomi khusus dengan undang-undang ASN. Jadi ini yang aplikasi ini kita juga ada sementara siapkan. Teman-teman juga sudah kita tugaskan untuk ke Provinsi Jawa Barat di Bandung. Itu di situ adalah pengelola manajemen talenta atau merit system terbaik di Indonesia. Jadi ada sekitar kerjasama kita dengan MUI dan PKS. Itu kalau nggak salah kita sudah berjalan 2-3 tahun ini. Nah, jadi ilmu, kemudian koordinasi, kemudian beberapa hal yang terkait dengan manajemen talenta ini kita sudah ambil poin-poinnya dan sementara kita siapkan untuk kita praktekkan di Papua Selatan.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, nanti juga kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami lain WhatsApp 0852-7511-2433. Nah, sambil menanti pendengar kami, Pak Dakosta juga Pak Abram, sambil menanti mereka, saya ingin mengetahui sejauh mana bagaimana jika ada intervensi politik. Intervensi politik tadi sempat Bapak Dakosta singgung soal titipan, misalkan pejabat A dia titip, Pak, ini titipan saya untuk kemudian bagaimana bisa diberdayakan, itu seperti apa itu?
0: Menurut hemat saya, Pak Eli dan para pemirsa serta pendengar RRI dimanapun berada, ini normatifnya. Kita membuat ini untuk menyajikan data kepada pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Kita daerah Provinsi Papua Selatan ini sesuai undang-undang, saya sebutkan tadi undang-undang 30 tahun 2023 tentang ASN itu, Bapak Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian di provinsi ini. Oleh sebab itu sebagai OPD teknis, kami siap menyajikan data sesuai sistem yang berlaku. Masalah kemudian nanti ada intervensi politik atau kemudian lain-lain, itu kewenangan ada di pejabat pembina kepegawaian. Dan itu hak prerogatifnya Bapak Gubernur selaku pejabat pembina. Jadi kami pada prinsipnya menyajikan data pegawai sesuai kompetensi, potensi yang ada pada seseorang ASN, kemudian Bapak Gubernur bisa mengambil keputusan dengan kita biasa ada rapat yang kita disebut rapat Baperjakat yang mendengar masukan-masukan juga dari teman-teman pimpinan OPD, dalam hal ini Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Pak Sekda dan beberapa pejabat provinsi yang masuk dalam tim Baperjakat provinsi.
1: Ya, Pak Dakosta, apakah juga ini bagian daripada bagaimana mempersiapkan SDM untuk menuju tadi? Ada satu kalimat bahasa Inggris itu menyampaikan bahwa the right man on the right place, artinya penempatan manusia sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat yang dimiliki. Apakah demikian, Pak Dakosta?
0: Iya, kalau saya iya sekali. Dalam hal ini memang kita tidak bisa memungkiri atau menampikan kemampuan orang. Dengan sistem ini bisa terdampak, ternampak dengan jelas, terlihat dengan jelas bahwa

0: itu adalah kemampuan orang dan harus didudukan di situ. Sebab ini ke depan itu tuntutan pelayanan kepada kita. Jadi ASN ini harus lebih profesional. Tadi juga saya Pak Eli sempat singgung kita orang asli Papua untuk di jabatan itu, saya kira ini hal yang bagus. Dalam arti kita orang Papua juga bisa punya kemampuan yang digali terus, jangan kita berlindung atau ini karena afirmasi, bukan, tetapi dengan sistem merit ini kita dipacu bahwa kita juga bisa. Dan semua orang yang lahir di dunia ini dikasih talenta oleh Tuhan. Oleh sebab itu hal ini hal yang bagus untuk dilaksanakan menurut kami.
1: Oke, saya ingin bahas sekretaris lagi. Ini soal apakah, apa ini kan kita tahu bersama
2: sebagai couple sehat, kita berdua selalu kompak. Dari olahraga berdua, makan sehat berdua,
3: sampai jaga
1: sekitar 2 tahun, 3 tahun ya. Lalu kemudian Pak Sek juga menyampaikan bahwa beberapa pegawai yang menduduki jabatan itu adalah mereka yang berasal dari Kabupaten Mapi, juga Asmat, Bovendigul, dan Merauke sendiri.
4: Kita mendata dulu, jadi kita melakukan pemetaan. Jadi yang pertama pemetaan itu kita ukur dari mulai potensi.
5: Di sini ada beberapa indikator atau terkait dengan bobot-bobot komponen. Jadi ada kinerja utama, ada kinerja penguat, kemudian ada pengembangan kompetensi, pengalaman jabatan, ada tingkat pendidikan formal, kesesuaian bidang ilmu, dan apa, verifikasi rekam jejak jabatan. Ini yang nanti kita akan petakan, sehingga hitungannya dengan asesmen terakhir kita akan masuk yang bersangkutan itu di posisi kotak keberapa. Jadi ada kotak 1 sampai kotak 9. Contohnya orang ini rajin, masuk pagi, kinerjanya bagus, tapi dia gak punya potensi atau dia punya potensi. Berarti apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengikutkan dia dalam bentuk kedekatan, mentoring, kita berikan tugas, kita coaching, sehingga dia punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, ini yang harapannya nanti akan ke depan masuk dalam suksesor 7, 8, dan 9 kotak ini yang nanti akan digunakan oleh PPK tadi, yang Pak Gubernur dia akan melihat kemudian dengan rumput. Jadi contoh nih, di situ ada tiga orang ini latar belakang pendidikannya berbeda. Kemudian yang dibutuhkan adalah terkait dengan pertanian, maka akan dicari dulu rumputnya pertanian. Selain itu ada lagi saringan kedua itu terkait dengan pertek BKN. Jadi kita akan sampaikan di BKN untuk minta persetujuan teknis. Nah, yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Kepala Badan bahwa akan ada rapat berperjagat atau kinerja tadi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Pak Gubernur sehingga dia bisa melihat siapa-siapa saja yang akan saya pakai. Tuh, memudahkan untuk menentukan the right man on the right place tadi. Seperti itu, Pak.
1: Ada tambahan Pak Da Costa?
0: Kami melihat sistem ini baik. Jadi manajemen talenta ini seperti Pak Eli, kita singgung-singgungnya bukan karena orang dekat.
1: Iya.
0: Bukan karena orang dekat terus otomatis dia dipromosi dalam jabatan tertentu. Bukan pula menghapus afirmasi bagi kami orang asli Papua. Justru sistem ini memberi jalur yang lebih jelas agar afirmasi diwujudkan melalui akses pemetaan, pengembangan kompetensi, pendampingan, serta kesempatan berkarir yang terukur. Demikian, Bapak.
1: Baik, Pak Da Costa juga Pak Bram, nanti kita akan break. Namun sebelum kita break, saya ingin mengetahui dulu apa sesungguhnya menjadi ukuran keberhasilan sistem merit yang dilakukan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan itu seperti apa?
0: Baik, Pak Eli, ukuran tingkat keberhasilan apalah kita nilai, misalnya orang ini didudukan pejabat ini dudukan dalam jabatan tertentu, kemudian sesuai dengan basic pendidikan, pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan tadi saya sebutkan, sehingga pelayanan yang ada hasilnya pelayanan kepada masyarakat itu dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, tepat waktu, tidak ada keluhan intinya, begitu, di bidang kepegawaian ya.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada yang kini menyimak siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Merauke saat ini, kita akan break, kita akan dengarkan yang satu ini.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana.

0: Lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, tuh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV.

0: Radio Republik Indonesia Merauke. Masih menyapa Anda pendengar yang kami pancar luaskan lewat pemancar FM 95,2 MHz. Masih di studio kali ini bersama Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Pak Dakosta, dan kemudian ada Pak Sekretaris, Pak Bram. Nah, saudara pendengar, sebelum rupanya beberapa pesan dari pendengar kami sudah ada di inbox program Masa 1 pagi ini. Saya bacakan dulu, namun sebelum saya bacakan pendengar, saya ingin Pak Dakosta, lalu kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris. Sesungguhnya apa data Talenta akan dibuka kepada publik? Ini saya pikir hal penting juga ini, Pak Dakosta, silakan.
1: Terima kasih Bung Eli, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Ketika kita berbicara tentang transparansi, apakah data ini akan dibuka ke publik, berarti kriteria, tahapan, tata kelola, dan akuntabilitas dari proses itu dapat diketahui. Namun kita juga ada protek terhadap individual data dari ASN itu sendiri. Nilai asesmen yang diikuti oleh calon pejabat dan informasi kepegawaian tertentu tetap dilindungi. Publik atau masyarakat dapat menerima informasi agregat tentang capaian sistem tanpa membuka data pribadi daripada ASN dimaksud. Demikian.
0: Ada tambahan Pak Sekretaris soal ini?
2: Iya, untuk sistemnya nanti masing-masing pegawai akan muncul di kotak 1-9. Itu memang bisa dilihat, tetapi yang bersangkutan data profil pribadinya, begitu kita klik di titik satu, maka dia akan muncul nama pegawai, terus dia pernah dapat hukuman disiplin atau tidak, kemudian dia lulusan apa, itu kita protek yang itu, karena itu menyangkut privilege ya, itu rahasia yang tidak bisa kita sampaikan di luar, karena itu akan merugikan yang bersangkutan. Nah, tapi proses ini bisa diketahui bahwa si A, si B, si C ini bisa dikotak seberapa, nah, itu bisa kita ketahui.
0: Baik. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Pak Dakosta juga Pak Bram, saya izin bacakan beberapa pesan singkat yang sudah mengantri di inboxnya program Masa 1 Ruang Podcast Sapapsel pagi ini. Saya izin membacakan. Selamat pagi Pak Eli. Ini dengan Ibu Yohana. Saya mau tanya ke Bapak Kaban, katanya sistem merit, tapi fakta di lapangan yang jadi kepala bidang, kepala seksi, masih orang-orang itu saja. Masih yang dekat dengan pimpinan. Jadi sistem merit ini serius atau hanya ganti baju saja? Bagaimana kami yang tidak punya orang dalam bisa percaya? Ini rupanya curhatan hati dari para pegawai. Mungkin Ibu Yohana ini adalah seorang pegawai, lalu kemudian menyampaikan hal ini. Pesan berikut, selamat pagi, ini dengan Pak Martinus di MAPI. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bung Eli. Anak saya sarjana baru lulus, katanya mau kasih masuk peluang orang asli Papua. Tapi kalau saingannya sarjana dari Jawa yang pengalaman 10 tahun, pasti anak saya kasih kalah sistem merit. Pasti anak saya kalah di sistem merit, katanya begitu. Apakah sistem merit ini malah akan menyingkirkan anak-anak asli Papua? Saya pikir soal pertanyaan kedua ini Pak Kaban ini perlu penjelasan sedetail mungkin. Pertanyaan ketiga, selamat pagi Bung Eli. Iya, ini di kantor saya ada yang datang jam 10. Ya, di kantor saya ada yang datang jam 10, pulang jam 12. Kerjanya main HP dan bikin status di FB saja. Tapi tiap bulan TPP lancar, naik pangkat lancar. Kalau sistem Talenta ini diterapkan, apakah ASN model begini bisa dinonjokkan atau dipulangkan saja. Kami yang rajin jadi iri. Ini rupanya Pak Kaban dan juga Pak Sekretar curhatan dari para pegawai yang kemudian monitor siaran program 1 pagi ini. Tetapi yang menitik beratkan tadi pada poin pertanyaan kedua tadi, persoalan apa peluang bagi orang asli Papua ini seperti apa. Mungkin dari tiga pertanyaan ini saya persilakan kepada Pak Dakosta, lalu kemudian nanti diluruskan oleh Pak Sekretaris dengan tiga poin pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kami. Silakan.
1: Terima kasih Bung Eli. Terkait pertanyaan pertama tadi,
0: iya, pertanyaan pertama tadi ya. Iya Pak Kaban, katanya sistem merit, tapi fakta di lapangan yang jadi kepala bidang, kepala seksi masih orang-orang itu saja, masih yang dekat dengan pimpinan. Jadi sistem merit ini serius atau hanya ganti baju saja? Poinnya di situ Pak.
1: Baik, terima kasih Bung Eli. Ini pertanyaan yang mendasar bagi kami itu, ini bukan masalah ganti baju, tetapi ini bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita sebagai ASN. Kalau bilang orang dalam, orang luar, saya pikir itu bukan tidak. Contoh, ini kami juga datang ke provinsi, kalau kita bicara masalah UAP dan tidak, kami masih dipakai juga dan kami tidak memilih-milih orang siapa dia. Tetapi lebih kepada siapa yang punya kemampuan untuk duduk di situ. Dengan demikian maka sistem ini sangat baik. Jadi kita lakukan itu, kemudian data itu disampaikan kepada pimpinan, bukan sekedar live service atau kita bilang basa-basi saja ganti baju seperti Ibu Yo, saudara atau Ibu Yohana tadi sampaikan. Sebenarnya tidak. Inti daripada itu adalah bagaimana kita menunjukkan kapasitas, kapabilitas kita, kemampuan kita dengan berkinerja yang baik. Sehingga lepas dari semua itu, yakin dan percaya saja bahwa rezeki itu tidak mungkin ketukar gitu. Kita punya rezeki ini Tuhan sudah atur. Jadi saya pikir demikian. Terkait dengan selanjutnya,
0: yang kedua Pak Kaban, yang disampaikan oleh Pak Martinus bahwa anak saya yang sarjana baru lulus, katanya mau kasih peluang orang asli Papua, tapi kalau saingannya datang sarjana dari Jawa yang pengalaman 10 tahun, pasti anak saya kalah di sistem merit. Apakah sistem merit ini malah akan menyingkirkan anak-anak asli Papua?
1: Oh baik Bung Eli dan para pemirsa serta pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, terkait dengan afirmasi atau keberpihakan, kita ada undang-undang otonomi khusus tanah Papua ini secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan afirmasi dan merit ini dipertentangkan. Kalau kita bicara sistem merit, berarti merit memastikan standar jabatan dan bukti kemampuan. Kemudian afirmasi memastikan hambatan akses diatasi melalui pemetaan dini. Pelatihan, mentoring, tugas belajar, pengalaman lintas tugas dan sebagainya yang setara. Jadi kita dari awal, misalnya tadi Pak Martinus dari MAPI menyampaikan nanti kalah dengan sana, mungkin kalau kesempatan pertama dia ini, mungkin di tahun awal kita lihat, oh memang saudara dari sana akses pendidikannya lebih baik dari kita. Tetapi anak kita orang asli Papua tidak bisa kita diamkan begitu. Kita harus lakukan edukasi, pelatihan. Misalnya dia mau jadi tenaga honor tadi masuk pada kursus, saya punya anak di sini. Terus kita lihat latar belakang pendidikannya apa. Terus gua lebih banyak kerja di mana, pengalaman kerja, nanti kita edukasi, kita kembangkan. Kita lihat, tidak bisa kita menutup mata terhadap potensi itu, terutama kepada kita orang asli Papua.
0: Yang berikut mungkin Pak Dakosta, soal apa pegawai yang datang kemudian misalkan datang jam 10 kemudian pulang jam 11 atau jam 12 bahkan jam 1 yang

0: Yang terpenting itu adalah apa peran pimpinan OPD. Tadi Pak Kaban menyampaikan bahwa untuk penerapan disiplin, kemudian itu kembali ke pimpinan OPD masing-masing, dan dari secara jenjang staf diperiksa oleh atasannya, berikut selanjutnya sampai tingkat eselon 2. Nah, apa peran pimpinan OPD, lalu kemudian peran ASN seperti apa sehingga memang sistem atau aplikasi merit ini bisa berjalan, Pak? Saya ingin Pak Dakosta, silakan.
1: Terima kasih Bung Eli, para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tadi disinggung atau ditanyakan oleh Bung Eli apa peran pimpinan OPD. Bung Eli, terkait dengan data ini, saya menyinggung sedikit bahwa kita di Provinsi Papua Selatan ini per bulan Juni kemarin, data yang tersaji jumlah pegawai itu kurang lebih 2.053 ASN yang tersebar di 27 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Di mana tadi Bung Eli menanyakan apa peran pimpinan OPD. Kita ini, pimpinan itu harus bisa memastikan data pegawai benar dan mutakhir. Maksudnya selalu diupdate. Contohnya sekarang kita ada sedikit disparitas data terkait dengan pelaporan SKP tahunan. Itu yang kita agak kurang. Kemudian yang kedua, kita melakukan dialog kinerja yang jujur dan menghindari inflasi nilai. Kemudian memberi penugasan kucing atau kesempatan belajar yang relevan dari pimpinan OPD kepada bawahan yang mempunyai kemampuan. Kemudian kita menjaga proses dari konflik kepentingan dan intervensi dari yang di luar sistem merit. Kemudian disinggung tadi juga Bung Eli tentang apa peran ASN.

0: kita ASN ini wajib memutakhirkan profil dan bukti kompetensi secara berkala. Selanjutnya, menunjukkan kinerja dan perilaku kerja secara konsisten, bukan hanya pas kita lagi melakukan ETS atau assessment test. Kemudian kita menyusun referensi karir dan rencana pengembangan secara realistis. Kita lihat orang ini dan nanti ke depannya kayak apa, itu yang kita pikir untuk mengembangkan diri. Kemudian kita memandang hasil pemetaan sebagai umpan balik pengembangan, bukan sekedar peringkat. Dalam hal ini kita pemetaan, oh ini profiling terhadap individu-individu ASN, seluruh ASN. Kemudian kita tidak sekedar melihat itu sebagai peringkat, tetapi bagaimana kita memutakhirkan data kita supaya ke depan itu kita tidak ketinggalan ketika mau dicari orang ini dalam jabatan ini. Kita tinggal lihat di profiling masing-masing data diri, oh ini bisa diikutkan, atau ini dia ada di tadi disinggung Pak Sekretaris, ini ada di box 4 sampai 6. Oh, orang ini kategori sedang, dia perlu dikembangkan, dilakukan edukasi dalam tugas tertentu sehingga dia mampu masuk di kotak 7 sampai 9 yang siap pakai. Begitu, Bu Eli.
1: Baik, ada tambahan Pak Sekretaris sebelum saya bacakan satu pesan dari rekan-rekan ataupun ada pemirsa dan pendengar yang komentar di YouTube kami, karena ini juga secara live YouTube. Pak Sekretaris ada yang mau disampaikan?
2: Cukup yang tadi sudah cukup.
1: Baik, Pak Sekretaris juga Pak Kaban, saya bacakan satu pesan singkat dulu yang ada di selamat pagi RRI, selamat pagi Bung Eli. Apakah di BPKSDM Provinsi Papua Selatan sudah melaksanakan penilaian 360 dalam sistem manajemen talenta? Saya pikir ini Pak Sekretaris bisa memberikan tanggapan soal ini. Saya silakan Pak Sekretaris.
2: Baik, untuk penilaian 360 ini belum dilakukan. Jadi dasar awal kita baru melakukan fondasi. Pondasinya ini berdasar regulasi dulu, peraturan gubernur kita siapkan dulu, kemudian roadmap yang akan kita lakukan, nanti baru kita masuk, mulai asesmen sudah kita jalankan, jadi hal-hal baru kita input. Jadi data yang berserakan ini sementara kita kumpul dulu. Nah, nanti pada saat yang dimaksud data penilaian 360 itu feedback yang menilai atasan menilai bawahan, bahwa kita dinilai sesama dan kita dinilai bawahan. Nah, itu ada hal-hal itu yang menjadikan kalau nggak salah bobotnya sekitar 10% itu di dalam nanti dalam manajemen talentanya. Nah, itu yang nanti masuk ke dalam indikator-indikator terkait dengan kinerja. Jadi kinerja di sumbu Y, kemudian yang potensi di sumbu X, itu yang 360 derajat.
1: Baik, Pak Sekretaris, mungkin saya ingin Pak Sekretaris juga menambahkan soal sistem aplikasi yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan ini kapan, sehingga juga bisa menjadi ukuran ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dilakukan oleh ASN tadi menyusul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi soal peran pegawai itu seperti apa. Silakan Pak Sekretaris.
2: Baik, jadi kita ini kan menggunakan dua sistem ya. Sistem yang pertama itu sistem nasional di ASN, seluruh Indonesia itu menggunakan SIMATA. Tetapi kalau kita menggunakan SIMATA murni, maka tidak akan terpetakan OAP-nya. Sehingga kita membutuhkan aplikasi tersendiri yang bisa membaca bahwa OAP-nya ada berapa nih. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, ini yang kemarin teman-teman sudah siapkan dari Jawa Barat, dan kita juga ada mengembangkan sendiri beberapa aplikasi yang nanti bisa membaca UAP-nya itu. Masalah sudah jalan atau belum? Sementara kita siapkan tadi, Pak. Begitu roadmap itu ada, konsekuensi itu kan dengan penganggaran. Jadi ya dalam jangka 5 tahun nanti kita akan bisa selesaikan ini sampai akhir. Untuk di tahap awal kita melakukan pengumpulan data tadi, pemetaan potensi, kemudian asesmen, kemudian pendataan. Nah, nanti kita akan lakukan semacam wawancara atau dengan tes ya, checklist, bahwa yang bersangkutan itu lulusan mana. Ini juga kita kolaborasi dengan data yang ada di SIMPE kita. Jadi agar teman-teman ASN di Papua Selatan ini memutakhirkan datanya. Masih ada yang retensi bahwa mereka tidak mengisi, itu masih ada. Data-data yang diupload kadang-kadang apakah mereka memang gagap teknologi atau mereka memang malas tahu, itu yang perlu kita edukasi. Ya, edukasi itu yang tadi Pak Kaban sampaikan bahwa kita masih ada disparitas data yang cukup besar untuk ASN. Itu yang harus kita lengkapi dulu sehingga proses manual ini bisa masuk ke dalam proses digitalisasi. Itu.
1: Baik, Pak Kaban juga Pak Sekretaris, waktu di studio saat ini kita tersisa 4 menit ke depan. Nah, saya ingin di waktu tersisa 4 menit ini mungkin Pak Sekretaris maupun Pak Kaban menyampaikan rangkuman isi daripada perbincangan kita pagi ini berkaitan dengan sistem manajemen merit yang diterapkan oleh BPKS dan Provinsi Papua Selatan. Saya ingin dari Pak Sekretaris dulu, saya persilahkan Pak Sekretaris.
2: Baik, kalau saya ingin memberikan satu saja Pak terkait dengan kita ini, berarti dari data ke talenta, dan dari talenta ini menuju pelayanan publik di Papua Selatan. Itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya Pak
1: itu aja. Siap. Baik, saya persilakan Pak Kaban.
0: Terima kasih Bung Eli dan para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, teristimewa saudara-saudara di Asmat, Bovendigul, Mapi dan Merauke. Dari pembicaraan kita tadi, saya dapat membuat satu atau menarik satu kesimpulan bahwa manajemen talenta bukan memilih siapa yang dekat, tetapi menyiapkan siapa yang tepat. Bagi Papua Selatan, membangun birokrasi berbasis merit adalah bagian dari membangun provinsi sejak fondasinya berdiri. Afirmasi bagi kami orang asli Papua dan profesionalisme bukan dua jalan yang berlawanan. Afirmasi yang kuat justru harus menghasilkan talenta yang makin siap dan kompetitif. Kotak talenta bukan stempel seumur hidup, melainkan data atau peta untuk menentukan pengembangan berikutnya. Aplikasi bukan tujuan. Tujuan adalah keputusan. Sumber daya manusia yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih cepat, adil, dan berkualitas. Manajemen talenta bukan pekerjaan kami di BKPSDM saja. ASN harus memperbaharui data, membangun kinerja. Para pimpinan OPD harus bertanggung jawab menjadi pengembang talenta, bukan hanya pemberi tugas. Pemerintah daerah harus menjaga proses tetap objektif dan berkelanjutan, sedangkan masyarakat berhak melihat dampaknya pada kualitas layanan. Saya menghimbau, mari kita bangun birokrasi Papua Selatan secara adil, profesional, dan berakar pada kekuatan putra-putri terbaik dari daerah ini. Dari data ke talenta, dan dari talenta menuju pelayanan yang lebih baik.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan, Pak William Dacosta, sudah bersama RRI pagi ini. Terima kasih Pak Sekretaris, sudah bersama RRI pagi ini.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian kita sudah berbincang berbagai hal berkaitan dengan pengembangan kepegawaian berdasarkan manajemen merit yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Akhir kata, penempatan manusia sesuai dengan bakat dan talenta atau the right man on the right place adalah utama. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya Eligius Mahuse. Kita berpisah dengan catatan kita akan bersua di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Setup Cell, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.